Teman Pro 2, coba deh perhatikan. Ketika perjalanan berangkat rasanya lama banget ya, tapi ketika pulang kok tiba-tiba udah sampai, padahal jaraknya sama. Ternyata ini bukan cuma perasaan kamu aja, teman Pro 2. Jadi fenomena ini dalam psikologi disebut return trip effect. Sejumlah penelitian menemukan orang memang cenderung merasa perjalanan pulang lebih singkat dibandingkan perjalanan pergi, meskipun durasi sebenarnya sama. Salah satu alasannya adalah familiaritas, teman Pro 2. Jadi saat berangkat, kita belum terlalu tahu rute dan apa yang bakal dilewati. Nah, pas pulangnya, jalannya sudah lebih familiar, jadi otak lebih mudah memprediksi perjalanan. Ada juga faktor ekspektasi, jadi kalau perjalanan pergi terasa lebih lama dari perkiraan, perjalanan pulang yang ternyata sesuai atau lebih cepat dari bayangan bisa terasa jauh lebih singkat. Jadi bukan waktunya yang berubah, tapi cara otak kita mempersepsikan waktu. Makanya teman Pro 2, jangan heran kalau pulang terasa, kok udah sampai?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu, Produ FM.
2: Produ FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Pernah nggak sih kepikiran, selain sidik jari, ternyata lidah kita juga punya sidik yang unik loh, atau dikenal dengan istilah thumbprint. Yap, pola garis, tekstur, sampai bentuk lidah tiap orang ternyata beda-beda, bahkan hampir mustahil ada yang sama persis. Makanya, di beberapa penelitian forensik, sidik lidah sempat dilirik sebagai metode identifikasi alternatif. Walaupun belum sepopuler sidik jari atau retina mata, faktanya lidah kita memang punya ciri khas masing-masing. Menarik ya, ternyata hal kecil yang sering kita anggap biasa justru menyimpan keunikan luar biasa.
1: Sa 105,1 Pro FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro2FM.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Apa gue ya kekinian? Gaya gue ya kekinian? Musik gue ya kekinian?

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, kalau status desil kamu naik, berarti bansos langsung hilang. Ternyata nggak sesederhana itu, teman Pro 2. Jadi Kementerian Sosial menegaskan kenaikan status desil dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional tidak otomatis bikin seseorang kehilangan bantuan sosial. Jadi desil itu lebih ke salah satu pertimbangan untuk menentukan prioritas penerima, bukan satu-satunya syarat. Dan penentuan bansos tetap melihat kriteria masing-masing program dan kuota yang tersedia. Kemensos juga menyebut perubahan desil belakangan ini salah satunya itu dipengaruhi masuknya sekitar 12 juta data baru yang masih dalam proses verifikasi dan juga validasi. Nah, kalau kamu merasa data sosial ekonomi kamu belum sesuai, masyarakat bisa mengajukan pemutakhiran data melalui pemerintah desa atau kelurahan, pendamping PKH, BPS, pemerintah daerah, atau aplikasi cek bansos. Jadi mungkin itu bisa dilakukan teman perdua untuk mengubah desil atau kamu merasakan bahwa data yang diberikan itu tidak sesuai dengan kondisi kamu saat ini, teman perdua. Semoga membantu kamu untuk menindaklanjuti tentang status desil yang memang beberapa waktu belakangan ini sering dibahas ya, teman perdua. Nah, teman perdua, saat ini kita berada pada pukul 8:21 waktu Indonesia Barat dan masih di Spada hari ini, dan jangan kemana-mana, nanti di jam 9 bakal ada music live chat belajar Sumba dari Pro 2 RRI Bengkulu menemani kamu bersama. Nanti ada Kak Serafina yang merupakan seorang vokalis dari band Keroncong, teman Pro 2. Jadi tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: ngerjain tugas sambil scroll medsos, sambil chat, sambil dengerin lagu. Wah, multitasking level dewa nih. Tapi beneran produktif atau cuma kelihatan sibuk aja? Faktanya, multitasking itu nggak seaman yang kita kira loh. Saat kita mengerjakan banyak hal sekaligus, otak kita justru terbagi dua dan jadi nggak fokus. Akibatnya, lebih gampang capek, sering lupa detail, bahkan bisa bikin kerjaan jadi 3 kali lebih berantakan. Nggak cuma itu, multitasking juga bisa ganggu memori jangka panjang dan bikin stres meningkat. Jadi, bukannya hemat waktu, malah bikin kerjaan makin lama selesai. Jadi, coba deh mulai biasakan fokus satu hal dulu, biar hasilnya lebih maksimal.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Prodhu FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodhu FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Music Live Chat Weekend Raja Sumba disiarkan serentak di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Jambi, Pro 2 Palembang, dan Pro 2 Sungai Liat. Music Live Chat Weekend Raja Sumba.
3: Seratus 5,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, balik lagi bareng aku di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumpah, tempat kita ngobrolin musik, karya, dan juga cerita-cerita hidup teman Pro 2. Jadi sebelum kita mulai, aku mau ngingetin dulu kalau acara ini gak cuma bisa kamu dengarkan di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, tapi juga bisa kamu dengarkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, dan 91,6 FM Pro 2 Palembang teman Pro 2. Tapi kamu juga bisa tonton live-nya di YouTube channel RRI Bengkulu dan lewat aplikasi RRI Digital. So, dimanapun kamu berada, welcome teman Pro 2, karena Pro 2 adalah teman terbaik kamu ya. Dan hari ini teman Pro 2, aku kedatangan tamu spesial hari ini, walaupun jauh, tapi semoga semangatnya, vibe paginya ini terasa ke kamu. Sekarang kita sudah terhubung bersama seorang mahasiswa master degree di Australia, tapi di saat yang sama punya jejak karir musik yang unik banget teman Pro 2. Beliau mantan vokalis grup Kroncong. Langsung kita sapa ya, ada Kak Serafina di Pro 2 hari ini. Halo Kak Sera. Halo Kak. Kak Sera, kedengeran gak suara aku gak? Halo? Kita coba dulu ya. Iya, kita sudah terhubung bersama Kak Sera Vinda hari ini teman Pro 2. Dan beliau sekarang lagi ada di Australia. Oke, nanti kita hubungi lagi ya, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Jadi kamu tetap di sini di Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: FM Belajar Sunda. Disiarkan serentak di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Jambi, Pro 2 Palembang, dan Pro 2 Sungai Liat. Music Live Chat Weekend Belajar Sunda.
1: Ya teman kedua, kita kembali lagi di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumba hari ini. Dan kita masih bareng Kak Serafina. Halo Kak.
2: Halo.
1: Oke, suaranya udah terdengar jelas ya. Jadi ada sedikit gangguan tadi teman kedua ya. Kak Sarah, apa kabar hari ini?
2: Baik, Kak.
1: Baik juga, lagi sibuk apa nih Kak?
2: Lagi sibuk bikin tugas.
1: Iya,
2: karena masih sibuk nih.
1: Jadi sekarang di sana lagi fase sibuk mikirin tugas atau di fase-fase masih bisa bernapas nih Kak?
2: Sebetulnya masih bernapas dikit, masih bisa jalan-jalan gitu. Ini kayak jalan-jalan dan menenteng laptop gitu.
1: Jadi tetap tidak bisa dipisahkan ya, harus bawa laptop kemana-mana ya. Oke. Jadi kita bareng Kak Serafina, teman Prodo, untuk kamu yang baru bergabung. Jadi Kak Serafina sekarang sedang menempuh master degree-nya di Australia. Dan juga kalau kita ngomong tentang track record sebagai seniman nih, jadi Kak Sarah pernah menjadi vokalis keroncong ya Kak Sarah ya?
2: Betul, waktu S1.
1: Itu gimana ceritanya Kak? Karena kan banyak Gen Z atau milenial nih, kalau ditanya musik genre favoritnya ya, itu jawabannya itu mungkin sekarang pop atau indie juga lagi rame nih, atau R&B mungkin. Tapi Kak Serafina punya pengalaman jadi vokalis grup keroncong. Kok bisa awalnya nyemplung ke sana, itu gimana?
2: Awalnya dulu S1 itu kan nyanyi memang diri lama. Terus ada salah satu teman yang ngajak gitu. Kita punya grup nih, mau gak gabung? Cuman waktu itu awalnya aku juga kayak mikir, aduh kok musik keroncong ya? Tanya kan kalau kita denger musik keroncong gitu, kita mikirnya aduh itu musik jadul, itu musik yang cuman didengar sama orang tua gitu. Cuman waktu itu aku kayak, udah deh aku coba gitu. Terus cuman salah satu teman bilang kayak, kita bukan musik keroncong yang jadul kok, gitu. Musik keroncong ini bisa didengerin sama Gen Z gitu, sama anak-anak muda zaman sekarang. Akhirnya ya udah aku, oke aku gabung. Aku berdinamika bersama teman-teman dan akhirnya ya jadi vokalis keroncong.
1: Jadi sebelum bersedia untuk jadi vokalis itu belum pernah mendengarkan secara serius musik keroncong sebelumnya Kak Sarah? Cuman tahu yang terkenal aja gitu?
2: Iya betul, awalnya kayak ya itu, makanya di stereotip kayak aduh keroncong itu biasanya musik orang-orang tua aja. Jadi kayak aku gak yakin, enggak ya nyanyi. Tapi setelah teman bikin kayak, kita bikin keroncong lebih modern kok, akhirnya oke, coba.
1: Setelah oke dan bersedia menjadi vokalis, momen apakah yang akhirnya membuat, ada momennya enggak Kak Sarah, yang akhirnya membuat, wah iya nih, suka nih ternyata, jatuh cinta nih dengan musik keroncong, itu ada momen seperti itu enggak?
2: Ada, kita biasanya kan setiap minggu, sekali atau dua kali, tergantung sama persediaan waktu masing-masing anggota.
1: Oke.
2: Terus waktu pertama kali gabung, sebenarnya awalnya aku kayak lihat dulu deh dinamika teman-teman gimana gitu.
1: Oke.
2: Okay. Enggak langsung nyanyi.
1: Oke. Okay.
2: Terus waktu lihat mereka, lihat bagaimana mereka main musik, bagaimana satu orang yang lain ini nyanyi, ada momen kayak ternyata keroncong pop asik gitu. Okay. Aku membayangkan kayak kalau aku bisa lagu ini bakal jadi satu pengalaman baru aku gitu. Jadi setelah itu akhirnya aku kayak oke, aku mau ini.
1: Jadi ketika terasa bahwa ternyata setelah dimodifikasi itu bisa dekat dengan kita ya, bisa sesuai dengan gaya kita, akhirnya ya mulai suka nih dengan keroncong juga. Nah kalau ada di momen-momen tersebut selain mulai jatuh cinta, ada momen culture shocknya juga enggak sih Kak? Karena kan keroncong kita tahu ya, untuk orang awam itu ada cengkok-cengkoknya kalau yang enggak biasa. Dan itu biasanya pelafalan kata-katanya itu lebih panjang ya?
2: Iya betul. Karena aku terbiasa nyanyi lagu pop biasa aja. Terus akhirnya keroncong gayanya dia sedikit berbeda, dia cengok-cengok. So aku sempat tertekan nih, aku sempat tertekan. Itu aku pernah nih nyanyi di tempat cengkok gitu, kita mungkin kalau pernah gitu, tapi untungnya kayak nggak perlu terlalu cengkok kok, kita membuatnya lebih enak, jadi lebih enak dan secara pop, tapi masih ada tentang orang gitu, jadi tidak ada perlu kayak kamu harus bisa bercengkok cengkok kan, nggak ada.
1: Jadi ketika momen itu akhirnya belajarnya belajar sendiri atau gimana kak? Untuk beradaptasi dengan gaya bernyanyi untuk musik keroncong?
2: Pertama belajar sama teman-teman.
1: Oke.
2: Okay. Dia latih di rumah gitu.
1: Oke.
2: Okay. Sering dengerin keroncong bener-bener keroncong gitu. Dengerin kayak, oh orang kok begini ya. Ya latihan sendiri di rumah. Diasah juga pelatihan bareng sama teman-teman. Keluarkan musiknya.
1: Oke. Okay. Gitu. Oke, nanti kita balik lagi ya kak. Kayaknya ada gangguan lagi nih, suaranya gak putus-putus. Kita cek lagi ya.
2: Oke.
1: Jangan kemana-mana teman Pro 2, kita masih bareng Kak Serafina. Masih banyak pembahasan kita di siang hari ini. Jadi di sini aja di Musik Live Chat Belajar Sumba. Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Worry Legend Special Weekend.
1: Teman Bro 2, balik lagi masih di Musik Live Chat Week Belajar Sumba di weekend kali ini. Teman Bro 2 dari Pro 2 RRI Bengkulu yang juga bisa kamu dengarkan di 92,5 FM Pro 2 Bandar Lampung, 90,9 FM Pro 2 Jambi, 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, 91,6 FM Pro 2 Palembang, yang juga bisa kamu tonton live-nya di YouTube channel RRI Dat Bengkulu. Masih bareng Kak Serafina di siang hari ini. Aman ya, Kak?
2: Halo.
1: Oke, kita lanjut lagi ya, Kak ya. Tadi suaranya agak terputus-putus masalahnya. Semoga udah selesai masalah audio kita. Jadi, seperti yang Kak Serafina tadi bilang ya, udah mention bahwa banyak anak-anak muda itu kalau kita ngomongin tentang keroncong itu stereotipnya musik jadul, musik orang tua dan lain sebagainya. Itu apa sih yang sebenarnya bisa kita lakukan nih, Kak, menurut Kak Serafina sebagai anak muda untuk menghancurkan stereotip tersebut agar ya pelan-pelan musik ini bisa dinikmati oleh semua kalangan termasuk teman-teman Gen Z dan milenial.
2: Okay. Jadi sebenarnya stereotipnya itu mungkin agak susah ya untuk dilepaskan dari pikiran kita kalau pas dengar keroncong itu musik jadul. Tapi apa yang aku lakukan dengan teman-teman adalah sedikit memodifikasinya. Jadi kita mencoba untuk menyanyikan lagu-lagu pop. Kemudian karena kita base-nya ada di Semarang ya, jadi ada beberapa lagu-lagu pop dangdut. Mungkin yang saat itu lagi tren, yang saat itu lagi banyak didengarin orang, kita coba untuk memodifikasinya jadi lagu keroncong. Gitu. Jadi lagu-lagunya lebih familiar di telinga Gen Z, telinga teman-teman muda gitu. Jadi dari situ teman-teman juga bisa tetap menikmati musik keroncong dengan model yang lebih modern.
1: Jadi menurut pengalaman Kak Sera, memang semua lagu sebenarnya kan terlepas dari genre apapun itu bisa diaransemen ulang menjadi diiringi dengan musik keroncong ya, Kak ya?
2: Iya, bisa. Itu yang bikin aku merasa apa ya, surprise gitu. Okay. Awalnya aku juga merasa kayak, oh masa bisa sih lagu-lagu pop dikeroncongin? Karena kan temponya beda. Tapi waktu dicoba, waktu di aransemen bareng sama teman-teman, ternyata bisa gitu. Dan disitulah aku mulai kayak, wah ini asik banget sih, anak-anak muda harus dengerin ini sih, harus mau untuk mencoba melestarikan musik ini sih.
1: Kalau dari segi level kesulitan nih dari Kak Sera yang biasanya mungkin nyanyinya pop dan lain sebagainya, misalnya lagu pop itu kesulitan nyanyinya 7, kalau diubah aransemen ke keroncong, apakah level kesulitan menyanyi tetap sama atau tiba-tiba naik ke 9 atau 10 kak?
2: 8,5
1: Itu kesulitannya memang karena napasnya lebih susah karena sepenggalan katanya jadi panjang-panjang atau cengkoknya yang kadang-kadang keselimpet atau gimana?
2: Pertama nafasnya, karena iya benar kalau kita nyanyi keroncong kan agak lebih panjang gitu ya kita nyanyinya. Terus yang kedua, kadang cengkoknya juga. Jadi ada masa-masa kayak karena aku menyanyikan lagu pop yang dikeroncongin, pas nyanyi itu lupa gitu. Jadi harusnya ada part yang harus dicengkokin dikit gitu, tapi lupa gitu. Itu sih kadang kayak, aduh lupa, aduh susah juga ya untuk apa ya menginternalisasi itu meskipun aku nyanyi pop, tapi ini dikeroncongin. Itu sih tingkat kesulitan di situ.
1: Oke, kalau tanggapan dari teman-teman atau keluarga dulu ketika tahu Kak Sera nih jadi vokalis, tapi vokalisnya grup keroncong itu gimana? Kaget nggak? Atau ada tanggapan kayak kok bisa kesini sih gitu?
2: Iya, kaget mereka kayak, emang bisa ya kamu nyanyi keroncong gitu? Karena selama ini ya nyanyi biasa aja, nyanyi pop gitu. Tapi tiba-tiba main keroncong gitu. Ibu bapak keluarga gitu kayak, emang bisa ya nyanyi keroncong? Ada tanggapan kayak gitu. Terus aku kayak, bisa ini karena aku teman kadang ngerekam kita latihan nyanyi, kayak aku tunjukin aja gitu. Ini nyatanya bisa, aku bisa nyanyi keroncong.
1: Setelah kira-kira berapa bulan kayak ada perasaannya, ah ternyata bisa nih aku nyanyi keroncong. Untuk waktu lama nggak sampai percaya diri gitu untuk memperkenalkan diri, aku Sera, aku vokalis dari band keroncong.
2: Sebenarnya nggak butuh waktu terlalu lama, karena mungkin sekitar 3 bulanan lah. Karena teman-teman ya teman-teman di grup juga mereka mendukung terus belajar, mereka juga ngasih tahu, oh gini loh kalau misalnya aku ada salah gitu, mereka ngasih tahu gini loh diperbaikinya begini. Jadi kita berproses bareng, karena dari situ ada dorongan dari teman-teman juga, ada support dari teman-teman juga, yaitu cukup membantu bangun kepercayaan diri, kayak oh ternyata aku bisa, aku harus, memang aku harus bisa gitu. Karena aku vokalis, masa vokalisnya malu-malu, vokalisnya gak beda kan, kasihan teman-teman yang main musik
1: gitu. Betul. Kalau untuk Kak Sera sendiri, arti musik bagi Kak Sera itu apa sih Kak? Apakah memang cuma sekedar hobi kah? Media pelampiasan emosi kah? Atau memang jalan hidup nih yang walaupun sekarang fokusnya pendidikan, pasti suatu saat lagi bakal disambung ceritanya.
2: Iya, bisa jadi pelampiasan emosi.
1: Pelampiasan emosi.
2: Tapi musik sebenarnya itu bagian dari hidup ya. Maksud bahwa musik itu adalah hidupku gitu. Karena dari kecil sudah terekspos dengan musik, keluarga juga suka nyanyi, terus aku juga mendengarkan musik kayak hampir setiap hari gitu. Mau jalan dari rumah ke kampus, mau ke kampus pas jalan ketemu teman, itu pasti selalu dengerin musik gitu. Jadi ibaratnya kalau nggak ada musik itu kayak nggak hidup gitu.
1: Belajar musik, belajar nyanyi itu dari kapan Kak Sera?
2: Dari kecil, dari SD.
1: Dari SD? Belajar sendiri atau diikutkan les oleh orang tua atau gimana?
2: Nggak ada les, jadi belajar sendiri. Karena orang tua, kemudian om itu suka nyanyi. Kemudian dulu waktu kecil itu kami aktif nyanyi di gereja. Jadi untuk paduan suara, jadi dari situlah mulai belajar sendiri, mulai untuk menggali apa ya kemampuan lah, kayak nyanyi-nyanyi sendiri gitu, coba nyanyi gabung ke paduan suara, terus rutin. Jadi setelah ya akhirnya kayak menyadari, oh ternyata aku ada juga ya bakal di bernyanyi.
1: Sebelum jadi vokalis nih di grup band terakhir, apakah pernah jadi vokalis juga sebelumnya Kak Sera?
2: Belum, itu kebetulan pengalaman pertama di vokalis. Pengalaman
1: pertama dan paling memorable sih sebenarnya.
2: Iya betul. Jadi sebelumnya cuma gabung grup paduan suara gitu. Akhirnya kayak jadi vokalis kayak dengan grup keroncong.
1: Grup keroncong, grup keroncong ya yang membuat itu beda sebenarnya Kak ya. Karena pasti betul, banyak teman kita yang pernah jadi vokalis, pernah punya band lain sebagainya, tapi jarang sekali yang genre musiknya musik keroncong gitu ya.
2: Iya betul.
1: Dan di era digital ini Kak Sera, yang mana anak muda itu sebenarnya ekspos terhadap pilihan musiknya juga semakin banyak tadi ya. Menurut Kak Sera, selain tadi menggabungkan dengan musik-musik pop atau dibuat semodern mungkin, bagaimana sih biar keroncong ini tetap relevan gitu untuk anak muda? Jadi ketika disajikan oleh penyanyi-penyanyi sekarang itu masih bisa punya pasarnya untuk didengarkan.
2: Menurut aku sih, dengan menambahkan instrumen-instrumen musik modern ya, karena keroncong sendiri itu alat musiknya kan unik. Ada namanya itu cakco. Cakco itu semacam ukulele kecil. Itu yang jadi keunikan keroncong. Terus ada bass, ada cello gitu. Tapi dari kelompok aku keroncong itu, kami terkadang menambahkan instrumen musik yang modern seperti piano, kemudian gitar elektrik, kemudian kadang ada gendang. Jadi di situ juga kedengarannya keroncong itu tetap ada ada alat musik khusus keroncong itu tetap ada, tapi juga ada alat musik modern gitu. Jadi di telinga juga pasti akan terasa familiar untuk anak-anak zaman sekarang.
1: Jadi untuk kami yang awam nih Kak, tentang grup keroncong, musik keroncong, lain sebagainya, itu idealnya apa sih yang membuat grup itu bisa di, bisa dibilang sebagai grup keroncong?
2: Idealnya dengan pilih dari alat musiknya.
1: Alat musiknya.
2: Bahwa itu ada alat musik khususnya, jadi ada ca, ada ukulele itu. Dari situlah sebuah grup bisa dibilang grup keroncong. Karena itulah keunikannya dari situ.
1: Jadi sebenarnya lebih sulit ya untuk bentuk grup keroncong ya? Nggak kedengeran ya Kak?
2: Iya.
1: Oh, jadi sebenarnya lebih sulit sebenarnya untuk membentuk sebuah grup keroncong ya? Karena alat-alat musiknya juga bukan alat-alat musik yang lebih mainstream dimainkan oleh anak-anak muda sekarang.
2: Betul-betul. Kemudian kadang ada alat musik itu unik ini, sebenarnya untuk cara memainkannya juga butuh belajar.
1: Oke.
2: Jadi nggak semua orang mungkin kayak yang sekali pegang langsung bisa gitu. Cuman itu bisa dilatih, bisa dilatih dan bisa dicoba.
1: Kalau selama dulu ngeband nih, ada lagu yang paling sulit nggak sih Kak, yang pernah dibawakan dan diubah jadi keroncong, ternyata aduh nyesel nih menerima tawaran ini.
2: Jadi dulu sempat mau coba garap lagu Bengawan Solo.
1: Oh, Bengawan Solo.
2: Kan, okay. Ya, lagu zaman dulu banget ya kan. Terus harus deal sama cekoknya, karena kalau kita dengerin lagu Bengawan Solo yang asli, itu tuh cengkoknya ada banget gitu, kedengeran banget gitu. Terus waktu itu waktu teman-teman kayak, ayo kita coba yuk bikin lagu Bengawan Solo gitu. Jadi bikin lagunya ya biar bisa didengerin sama anak-anak muda gitu. Terus aku kayak, aduh Bengawan Solo tuh meskipun ya sebenarnya liriknya pendek aja, tapi teknik menyanyinya itu sulit gitu, butuh latihan gitu. Terus teman-teman kayak bisa ya, pada akhirnya bisa, tapi ada rasa kayak aduh ini tuh susah gitu. Aku tuh merasa kayak kurang percaya diri untuk membawakannya.
1: Kalau di Bengawan Solo susahnya di mananya Kak? Apakah di cengkoknya lagi atau gimana?
2: Iya, Bengawan Solo itu susah di cengkoknya. Jadi ketika kita nyanyi di lirik akhir itu kan harus ada cengkoknya gitu kan. Nah itu karena aku merasa bahwa aku tidak terbiasa menyanyi dengan cengkok. Jadi kadang ya itu lagi kelepasan gitu, lupa di tengah-tengah kayak ini tuh harusnya ada cengkoknya, tapi nggak ada cengkoknya. Jadi kadang kayak ngerasa setelah nyanyi kayak aduh sebenernya aku tadi salah, ini tadi lupa.
1: Jadi memang sering kelupaan pada akhirnya ya, karena kita tadi masih juga butuh waktu untuk terbiasa dengan semua cengkok-cengkoknya dan juga ya rutinitas baru tadi ya. Berarti betul. Itu bisa dibilang berapa tahun Kak?
2: Kenapa Kak?
1: Bandnya Kak Sera kemarin aktifnya berarti kira-kira berapa tahun kemarin?
2: Kami itu aktif dari 2018. Sebenarnya sampai sekarang masih aktif.
1: Oke.
2: Tapi karena ya saya udah jenuh.
1: Oke.
2: Kemudian teman-teman lain juga ada kesibukan sendiri-sendiri.
1: Oke.
2: Jadi ya agak jarang lah ketemunya.
1: Jadi sebenarnya ya nggak ada official bubar atau itu atau berhenti nggak ya Kak ya? Memang karena kesibukan yang akhirnya belum bisa bertemu lagi dan membuat karya baru ya.
2: Iya.
1: Dalam perjalanan kemarin Kak dari 2018 dan lain sebagainya, ada momen gak sih Kak ketemu orang atau teman yang akhirnya malah suka dengan keroncong gara-gara dia Kak Sera nyanyi, lihat teman-teman membawakan lagu-lagu keroncong, atau ada pengalaman-pengalaman indah lainnya?
2: Ada kebetulan 2018 kan bisa dibilang kami masih merintis ya, kami masih kayak coba-coba gitu untuk aransemen, untuk ini keroncong gitu. Tapi setelah kami coba untuk bikin video, kami coba upload di Instagram, kami coba upload di YouTube juga, Kemudian ada setelah itu ada beberapa tawaran untuk manggung.
1: Oke.
2: Dan tawaran itu biasanya datangnya malah dari kelompok anak-anak muda gitu.
1: Oh,
2: jadi anak-anak
1: okay.
2: anak-anak gereja yang lain, anak-anak muda gereja yang lain, atau anak-anak muda komunitas di Semarang. Itu biasanya malah anak-anak muda yang mengundang gitu. Jadi dari situ kami ada rasa cukup-cukup bangga lah. Kayak, oh ternyata anak-anak muda nih yang undang, berarti kan anak-anak muda mulai kayak familiar dengan musik keroncong. Anak-anak muda mulai kayak, oh, ternyata keroncong ini enaknya, akhirnya bisa ngundang kami.
1: Jadi Kak Sera asalnya kalau di Indonesia dari Semarang ya Kak ya?
2: Iya, dari
1: oh,
2: Semarang.
1: Oke, okay. Kalau di Semarang sendiri menurut Kak Sera, skena musik genre yang rame itu sekarang apa Kak?
2: Kalau di Semarang itu kayaknya remix-remix pop gitu ya sekarang ya.
1: Masih remix ya? Oke, okay, masih remix. Itu susah nggak sih Kak di antara gempuran penyanyi-penyanyi yang membawakan lagunya secara remix dan akhirnya ada satu grup keroncong yang mencoba keberuntungannya di skena musik tersebut, itu susah nggak sih untuk memperkenalkan diri dan terjun di Semarang dengan genre yang lumayan sedikit ini peminatnya?
2: Pasti susah sih, karena saingannya ya dengan genre musik-musik lain, dengan genre musik remix dan lain-lain. Tapi waktu dulu kami masih aktif, caranya untuk tetap bisa apa ya eksis saat itu ya dengan mengulik lagu-lagu yang waktu itu lagi tren apapun. Waktu itu kami mengulik lagu dangdut dan lain-lain, pop dangdut dan lain-lain. Itu kami coba kulik, jadi masih tetap ada rasa-rasa kayak, oh ini familiar dengan anak-anak. Jadi tetap bisa eksis, tetap bisa bertarung dengan genre musik lain.
1: Nanti kita lanjut lagi teman-teman, masih bareng Kak Sera di hari ini. Jadi kamu jangan kemana-mana dulu ya, tetap di sini di Musik Live Chat Special Weekend Belajar Sumba di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Boleh,
1: boleh ya. Jadi untuk proses perjuangannya kemarin nih untuk mendapatkan beasiswa itu kan biasanya penuh up and down ya, Kak ya. Kalau rintangan terbesarnya ketika proses mendapatkan kesempatan kuliah dan beasiswa ke luar negeri itu gimana kemarin, Kak?
0: Rintangan terbesar itu aku sadar bahwa dapat beasiswa itu tidak mudah. Karena wah, saingannya luar biasa. Aku yakin bahwa di Indonesia, di dunia ini banyak orang yang ingin mendapatkan beasiswa. Jadi situ sih rintangannya, kayak kita harus mikir apa sih yang membuat diri kita unik gitu, apa sih yang membuat diri kita bisa dilirik oleh penerima beasiswa. Itu tantangan terbesarnya untuk memutuskan kayak aku pengen belajar apa sih, aku pengen memperdalam apa sih yang bisa bikin kayak penerima beasiswa lirik gitu. Oh, ini orang ini bisa untuk dikasih beasiswa gitu.
1: Dan dalam prosesnya Kak Sera bagaimana tuh menemukan jawaban-jawaban dari pertanyaan tadi yang bahwa aku ini unik gak sih, apa sih yang membuat aku diserap beasiswa ini, itu gimana menemukan jawabannya Kak?
0: Untungnya di saat itu aku tuh punya banyak sekali teman yang bisa diajak ngobrol gitu. Jadi kadang aku ngobrol sama mereka, gimana sih tanggapan mereka, gimana sih saran mereka untuk aku. Terus dulu aku juga punya mentor, kebetulan atasan aku sendiri untuk mentoring, kayak menemukan keunikan, menemukan jurusan apa yang cocok, menemukan hal apa sih yang bisa dipelajari gitu, yang cocok dengan kemampuan dan bidang yang aku miliki.
1: Iya ya, karena kadang-kadang kita susah melihat kelebihan dan kekurangan diri sendiri ya. Memang butuh perspektif yang ketiga ya. Kadang kalau kelebihan kita takut kepedean, kalau kekurangan kita nggak percaya. Iya betul. Jadi memang butuh pendapat yang netral dari pihak ketiga yang akhirnya meyakinkan kita. Oh, ternyata itu bisa kita bawa dan kita jelaskan ke ini ya, ke pihak yang pemberi beasiswa ya.
0: Iya.
1: Oke. Kalau untuk jurusan sekarang nih Kak Sera, apakah bersinggungan dengan seni dan musik atau jurusan lain yang sekarang ditempuh?
0: Enggak ada sebetulnya. Sekarang itu saya mengambil communication media studies, tapi dulu ada hubungannya dengan jurusan yang diambil waktu S1. Jadi masih ada hubungannya lah. Nah, memang dari S1 ngambil komunikasi, jurnalistik, kemudian S2-nya akhirnya ngambil komunikasi lagi, komunikasi media. Jadi masih ada hubungannya.
1: Masih lah ya. Jurusan dulu. Masih lah ya. Kalau untuk Kak Sera sendiri, menurut Kak Sera, nilai atau soft skill apa dari pengalaman bermusik kemarin Kak yang ternyata membantu loh dalam kehidupan akademik di kampus hingga saat ini?
0: Soft skill waktunya ini aku belajar banyak sekali ya, gak cuma kayak teknik nyanyi, juga gimana kita bisa mampu untuk menerima kritik, kemudian kita bisa belajar bersama, kemauan untuk belajar terus. Soft skill itu sih yang akhirnya bisa membantu aku untuk melewati masa-masa akademis ini.
1: Ada ini gak sih kayak cerita atau pengalaman gimana sih rasanya jadi mahasiswa internasional di Australia? Mungkin ini mimpi banyak pemuda-pemuda di Indonesia ya. Kalau Kak Sena sendiri gimana perasaannya pengalaman jadi mahasiswa internasional?
0: Pengalamannya luar biasa. Terus banyak dapat culture shock ya, terutama ketika awal-awal berangkat. Tapi ya semakin kesini semakin bisa menyesuaikan. Tapi aku merasa belajar beradaptasi itu kan proses seumur hidup ya. Jadi apapun yang aku alami saat ini, apapun yang akan aku alami di masa depan, ya aku harus mau belajar terus.
1: Ada pengalaman unik gak ya yang terkait latar belakang kakak sebagai musisi kak di Australia? Apakah menemu seni-seni yang baru atau ternyata ada gaya-gaya musik yang ternyata baru tahu nih ketika berada di sana?
0: Pengalaman unik itu ada. Jadi di Australia ini kadang kan ada komunitas-komunitas orang

0: Indonesia gitu ya. Terus kadang mereka juga menyediakan event-event di taman atau di tempat tertentu gitu. Cuman selama aku menghadiri event-event itu, aku tuh belum pernah sekalipun mendengar orang yang nampilin keroncong gitu.
1: Oke.
0: Jadi biasanya mereka cuma nyanyi-nyanyi biasa gitu, nyanyi lagu pop gitu. Atau kadang itu mereka main angklung cuma gitu. Jadi kadang ada perasaan kayak kayak bermimpi gitu, kayak aduh ini kalau aku bisa ajak teman-teman ke sini, aku bisa mengenalkan keroncong di sini gitu, pasti bakal luar biasa ya, pasti bakal kayak kita bisa apa ya, mengenalkan keunikan musik keroncong ini ke orang-orang negeri gitu.
1: Kalau dilihatnya atau memang sebenarnya penyebaran atau pendengar musik di keroncong di Indonesia sendiri itu belum merata atau bagaimana sehingga ya di kumpulan di Indonesia perkumpulan orang-orang Indonesia juga musik keroncongnya itu terlewat ketika ada penampilan seni.
0: Aku rasa iya, karena kalau di sini sama sih kayak di Indonesia, mungkin mungkin ada orang-orang yang familiar dengan keroncong, mungkin ada orang-orang yang tahu musik keroncong gitu, tapi biasanya orang-orang yang udah lebih tua gitu, jadi gen milenial gitu, jadi mungkin anak-anak mudanya juga jadi apa ya istilahnya minder mungkin gitu, gabung untuk belajar gitu. Jadi ya itu masih susah deh kalau di sini.
1: Jadi memang tantangannya belum banyak pendengar muda yang
0: Iya.
1: akhirnya bergelut dengan musik keroncong dan menjadi penggiat dari musik keroncong itu ya.
0: Iya, betul.
1: Aduh, PR-nya masih besar ini ternyata Kak Sarah.
0: Iya, masih
1: Ya,
0: banyak PR-nya.
1: semangat ya Kak buat karya terbarunya. Semoga bisa
0: Amin.
1: bisa menjadi pemantik untuk teman-teman di Indonesia yang juga akhirnya berkecimpung di musik keroncong nantinya.
0: Iya.
1: Nah, Kak,
0: Amin.
1: kalau sekarang kita masuk ke ini ya, cara Kak Sarah nih untuk membalance semuanya nih Kak, dari sisi akademik dan juga fokus di passion di seni dan sebagainya. Itu gimana sih caranya untuk membagi waktu antara latihan vokal, manggung, dan belajar nih? Terlebih mungkin dulu waktu susun beasiswa atau ikut-ikut kegiatan di akademik ya.
0: Jadi kalau aku sih pintar-pintar mengatur dan manajemen waktu ya. Jadi harus benar-benar tahu mana dulu sih prioritasnya gitu. Kalau untuk aku pribadi sih nyanyi atau manggung kan kayak semacam apa ya, part time casual aja kan. Jadi karena sekarang fokusnya sekarang maupun dulu fokusnya untuk akademis, untuk belajar, jadi harus tahu prioritasnya dulu. Kemudian kalau aku biasanya setiap hari bikin to-do list, jadi aku tahu kapan harus belajar, kapan aku punya waktu untuk refreshing, termasuk nyanyi, termasuk latihan sama teman-teman, termasuk ada jadwal manggung. Jadi aku tahu kapan aku harus melakukan hal itu. Jadi nggak terganggu lah satu sama lain. Aku tetap bisa fokus belajar, aku tetap bisa fokus dengan apa yang harus aku capai, tapi aku juga bisa melakukan passionku.
1: Pernah burn out gak sih Kak dalam prosesnya? Dan kalau pernah itu ngatasinnya gimana dulu?
0: Oh pernah, pasti burn out sampai nangis itu pasti semua orang pernah mengalami. Cuman biasanya kalau aku sih mengatasinya telepon adik aku karena aku cukup dengan adik. Sekadang kayak ya cerita aja semuanya, aku bingung nih, aku pusing nih, aku pengen nangis nih, dan adikku ini pendengar setia semua cerita-ceritaan.
1: Jadi tetap butuh itu ya, pelampiasan curhat yang bisa
0: Iya.
1: mendengarkan sebuah keluh kesah kita ya Kak ya.
0: Iya,
1: Biar nggak tinggal di hati sendiri gitu.
0: iya betul, biar nggak dipendam sendiri.
1: Nggak pendam sendiri, betul. Nah kalau di Australia sekarang Kak, itu gimana? 100% fokus ke akademik dulu atau masih sempat-sempat main musik tuh di sana?
0: Kalau sekarang bisa dibilang 100% fokus ke pendidikan. Cuman aku di rumah itu ada beli gitar, jadi kayak
1: Di sana
0: kadang
1: beli
0: ya
1: gitar.
0: main gitar sendiri.
1: Itu nggak pernah diseriusin sampai tampil di sana?
0: Aduh belum, cuman cuman kebetulan tangan ini tuh baru aja gabung grup WA kayak karaoke, terus orang-orang yang suka nyanyi gitu, mungkin bulan depan mereka baru ada pertemuan. Jadi mungkin akan coba lagi untuk ya siapa tahu bisa berkarir di sini atau pada akhirnya bisa bawa keroncong biar dikenal orang-orang.
1: Amin sini. Amin amin amin. Nah kalau untuk kesan dan pesan sendiri Kak, pesan ya untuk teman-teman Pro 2 yang mungkin saat ini merasa bingung nih Kak Sarah, memilih antara mengejar impian di seni atau jalur akademik formal, itu gimana sih untuk mereka cara agar tidak salah jalan nih, agar semuanya bisa dijalankan tanpa mengorbankan hal yang penting?
0: Iya, jadi kalau menilik dari pengalaman pribadiku sendiri ya, aku merasa bahwa setiap orang tuh punya passion, apapun itu di seni, di apapun, menggambar, menyanyi dan segala macam. Dan semua orang juga pasti ingin belajar, kita mendapatkan hak yang sama untuk belajar. Mungkin pesan aku adalah ya gali aja passion yang kalian punya. Jangan aku belajar sambil menggali passion, karena hal itu sangat-sangat-sangat mungkin untuk dilakukan. Jadi sejauh kalian punya mimpi, sejauh kalian punya kemampuan mengatur waktu untuk belajar, gitu. Aku rasa bahwa hal itu mungkin untuk dilakukan, gitu. Dan jangan malu untuk mencari dukungan dari orang-orang sekitar, teman, keluarga atau siapapun itu, karena aku yakin bahwa mereka juga pasti mau mendukung dan mau memberi masukan segala macam ke kalian. Kalau kalian pengen mengejar mimpi atau apa, jangan malulah untuk mencari dukungan, dan juga jangan malu untuk mendapatkan kritik, karena kritik itulah yang bisa membangun diri kalian.
1: Kalau menurut Kak Sarah, Kak, seberapa penting seniman atau musisi itu punya latar pendidikan yang kuat? Itu penting nggak sih? Atau bagaimana?
0: Sebenarnya kalau musisi, kalau ada latar belakang untuk belajar musik mungkin lebih baik ya. Karena ya mereka pasti punya pengetahuan yang lebih baik. Gimana sih musik itu, gimana sih alat musik, gimana bernyanyi, gimana memainkan alat musik, gitu. Tapi kalau memang gak punya background musik, tapi memang ada, memang merasa ada passion, menurut aku itu bisa dilatih sih. Jadi gak yang harus kayak, aku mau jadi vokalis, terus aku harus punya background sekolah musik selama 4 tahun gitu. Gak harus juga, karena passion itu bisa digali dan bisa dilatih.
1: Jadi temukan dulu passionnya, dan memang kalau senang bisa dilatih, dan akhirnya juga ya bisa digunakan untuk ini ya, mempromosikan, terlebih kalau lagu atau yang disukai itu keroncong ya. Dan jangan lupa juga pendidikannya juga jangan lupa. Kak, kalau rencana besar Kak Sarafinda nih setelah nanti menyelesaikan studi masternya, apakah bakal balik dan fokus kerja lagi atau masih mau membagi waktunya ke dunia musik lagi?
0: Kalau ke depan sih aku berharapnya tetap bisa melakukan passion dalam bernyanyi ya. Tapi ya pasti rencana-rencana kita akan kerja dulu, karena butuh bisnis ekonomi kan. Ya tetap butuh money ya. Jadi tetap mau kerja dulu, tapi ya harapannya tetap bisa melakukan passion dalam bernyanyi.
1: Ada ini gak sih Kak untuk teman-teman Pro 2 nih yang baru mau mendengarkan genre musik keroncong, ada 2 atau 3 lagu nih yang harus mereka dengerin dulu, perkenalan untuk mereka untuk menikmati musik-musik keroncong selanjutnya?
0: Mungkin aku bisa merekomendasikan, coba kalau misalnya teman-teman buka YouTube, karena biasanya adanya di YouTube gitu, coba cari keyword pop keroncong gitu. Sebenarnya semua lagu pop yang dikeroncong itu enak. Jadi coba aja cari pop keroncong gitu, dan coba dengarkan. Terus nanti pasti teman-teman kayak, wah cerita enak juga ya.
1: Nggak suruh ngetik ini ya, Baswara Muda ya di YouTube ya?
0: Promosi saya. Boleh
1: ya.
0: Kamu ada di YouTube. Kamu di YouTube juga. Boleh dicari.
1: Ya jadi Kak Sarah itu vokalis dari Baswara Muda ya Kak ya?
0: Iya betul.
1: Iya, dan masih aktif sebenarnya, tapi memang belum ada karya terbaru. Kita tunggu setelah lulus ya kak ya.
0: Amin amin, doakan.
1: Tahun depan ya, tahun depan bisa ya kayaknya ya.
0: Iya
1: tahun depan. Oke, nanti kita cek lagi ya tahun depan ya YouTube-nya.
0: Boleh.
1: Kak Sera, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Mau mengganggu aktivitasnya ya. Iya, nanti kita undang lagi ya Kak Sera ya.
0: Boleh.
1: Iya, semoga lancar semua kegiatan studinya Kak Sera. Kita tunggu karya terbarunya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat melanjutkan aktivitas Kak Sera. Terima kasih sekali lagi.
0: Terima kasih
1: teman-teman. Iya, teman berdua itu Kak Serafina tadi udah sharing banyak ke kita tentang musik roncong dan juga perjalanan akademik Kak Sera yang sekarang sedang menempuh karir di Emperempu Studi di Australia. Kita lanjutkan lagi Pro 2 hari ini, dan nanti kita juga bakal undang lagi Kak Sera ya di kesempatan lainnya teman Pro 2. Dan terima kasih juga untuk kamu yang udah dengerin kita di 105,1 Pro 2 RRI Bengkulu. Dan juga Sebelajar Sumba hari ini ada Bandar Lampung, Jambi, Sungai Liat, Palembang yang juga sudah bergabung bersama kita. Terima kasih sekali lagi, selamat melanjutkan aktivitas kamu, tetap di sini di Pro 2, teman terbaik kamu.

kasih. Kamu sudah mendengarkan Music Live Chat Weekend Belajar Sunda yang disiarkan serentak di Pro 2 Bengkulu, Pro 2 Bandar Lampung, Pro 2 Jambi, Pro 2 Palembang, dan Pro 2 Sungai Liat.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin. Satu Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: anakku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: decide.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinshō Ketsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Teman pro2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman pro2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak menyukainya, teman pro2. Selanjutnya, habiskan waktu di alam terbuka. Interaksi kamu dengan satu sama lain dan dunia menjadi semakin terdigitalisasi. Semakin banyak waktu yang kamu habiskan di depan layar, semakin sedikit waktu yang kamu habiskan di alam. Selanjutnya, membuat diri kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman pro2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman pro2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman pro2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Lonci Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Banyak orang mengekspresikan cinta mereka itu dengan berbagai cara dan gerak tubuh ya teman Pro2. Beberapa menggunakan cara inovatif, sementara yang lain memilih cara yang tradisional. Namun, ada satu cara untuk mengungkapkan cinta yang umum terjadi dalam semua budaya dan tradisi, yaitu memberi bunga, terutama bunga mawar. Bunga mawar bisa menjadi alternatif hadiah romantis selain coklat ya. Orang banyak menggunakan mawar dalam berbagai acara romantis seperti melamar kekasih, meminta maaf, atau membuat pasangan mereka merasa istimewa. Bunga mawar adalah simbol ikatan pribadi dan hubungan antara dua orang. Namun, gak semua mawar memiliki arti yang sama. Jadi, setiap warna pada umumnya itu ditujukan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kamu sebaiknya paham dulu nih artinya saat memberi bunga mawar untuk orang lain. Jadi, jangan asal kasih aja ya. Kamu harus tahu dulu, ternyata setiap mawar itu punya arti yang berbeda-beda. Bunga mawar kuning misalnya. Mawar kuning ini adalah tanda persahabatan yang universal. Kuning dianggap warna yang riang dan ceria yang menggambarkan persahabatan itu sendiri. Warna kuning adalah hadiah yang sempurna bagi teman atau sahabat untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas persahabatan yang telah kalian jalani. Ada juga mawar merah. Nah, gak ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan cinta kamu daripada mawar merah. Mawar merah adalah tanda cinta dan gairah. Merah memang warna yang menunjukkan asmara. Jadi, jika pasangan kamu memberi mawar merah, berarti kamu adalah orang yang istimewa untuknya. Selanjutnya, ada mawar putih, teman Pro2. Warna putih adalah simbol kemurnian dan kedamaian. Jika kamu ingin menunjukkan persamaan dengan seseorang, maka itu adalah ide yang baik untuk memberi mawar putih. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Selanjutnya, mawar merah muda. Mawar dengan warna ini adalah versi lembut dari mawar merah. Di satu sisi, mawar ini juga menunjukkan cinta yang bersemi. Nah, ini adalah pilihan ideal untuk sebuah hubungan yang baru. Mawar pink terlihat feminim, jadi ini adalah pilihan ideal untuk para wanita. Ada juga warna orange nih yang terakhir. Warna orange adalah campuran kuning dan merah. Jadi ini menggabungkan persahabatan dan gairah. Bunga ini menunjukkan bahwa kamu memiliki niatan yang romantis tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah itu ya teman Pro2, ada beberapa warna mawar. Jadi kira-kira kamu bakalan kasih mawar yang warna apa nih ke pasangan kamu? Kalau Arin sih
1: warnanya mawar merah.

0: What have you ever met?
1: Siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Banyak anak muda harus menjalani hidup sebagai sandwich generation. Mereka harus menanggung beban ekonomi anggota keluarga dari generasi yang berbeda. Bukan hanya kebutuhan pasangan dan anak, namun juga orang tua, mertua, keponakan, hingga kadang sepupu. Tekanan ekonomi yang dirasakan tentu amat besar, sehingga nggak jarang membuat stres dan mengganggu kesehatan mental kamu ya, teman pro 2. Namun rasanya

menghidupi anggota keluarga lainnya. Indikatornya adalah kemampuan kamu, bukan tentang kebutuhan. Langkah kedua yang bisa dilakukan para sandwich generation untuk menjaga kesehatan mentalnya, yakni dengan meningkatkan keterampilan asertif diri. Kalau misalnya memang masih sangat tidak mampu untuk menyampaikan kepada keluarga secara langsung, cari mediator komunikasi atau latih diri. Nah, dia juga memberikan contoh melalui komunikasi tertulis untuk penolakan yang harus disampaikan kepada keluarga. Kamu juga bisa mengupayakan untuk melakukan aktivitas pengolahan untuk setidaknya memberi kekuatan bagi mental atau psikologis diri. Bisa mengikuti semacam support group atau mengakses layanan kesehatan mental. Posisi sebagai sandwich generation memang sangat kompleks sehingga tidak mudah untuk melepaskan diri dari status tersebut. Semacam dalam beberapa kasus, cara terbaik adalah berusaha mengurangi intensitas secara bertahap sembari menjaga kesehatan mental diri sendiri. Tindakan tegas untuk langsung memutuskan dukungan finansial maupun hubungan keluarga seringkali sulit dilakukan. Dampaknya bukan hanya pada relasi dengan keluarga, namun juga situasi mental diri sendiri. Bahkan memutuskan hubungan atau memutuskan gak kasih uang dari keluarga kamu itu bisa menerima pun tetap bisa memunculkan persoalan. Nah, bayangan tentang masa kecil, nostalgia kebersamaan, dan semacamnya itu bisa berdampak untuk kondisi psikologis kamu, teman pro 2. Dalam beberapa kasus, kamu mungkin juga sulit berdamai dengan perasaan sendiri karena merasa bersalah dengan keluarga. Nah, itu ya, ada tips psikolog agar kesehatan mental sandwich generation tetap...

0: to side.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman pro 2 dalam dunia kerja, terkadang yang kamu rencanakan gak selalu berjalan dengan baik ya. Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah kesalahan karena manusia bukanlah makhluk yang sempurna. Sebagai manusia, membuat kesalahan adalah hal yang wajar. Namun, kamu harus tetap mampu bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Salah satu bentuk tanggung jawab adalah meminta maaf. Nah, ada beberapa hal yang perlu kamu lakukan saat minta maaf di dunia kerja, teman pro 2. Yang pertama, itu hindari permintaan maaf yang kosong. Meminta maaf merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukan. Ketika meminta maaf, kamu perlu menggunakan bahasa yang tulus, disertai rasa penyesalan dan kerendahan hati. Hindari penggunaan kalimat yang terkesan menyepelekan seperti "ya udah, iya maaf." Nah, itu jangan ya. Permintaan maaf kosong seperti itu perlu dihindari karena terkesan tidak profesional. Meminta maaf dengan cara tersebut membuat kamu terlihat tidak tulus. Alih-alih seperti itu, kamu harus menyadari kesalahan yang telah kamu perbuat dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Dengan menyadari dan mengakui kesalahan, kamu bisa mengevaluasi diri. Dengan demikian, ini akan meminimalisasi tindakan yang sama secara berulang. Selanjutnya, hindari permintaan maaf yang berlebihan. Permintaan maaf yang dilakukan secara berlebihan itu terasa menjengkelkan, mengganggu alur komunikasi juga, dan akan mengalihkan fokus dari topik utama. Nah, selain itu, hal ini akan membuat orang hanya fokus pada perasaan kamu, bukan terhadap kesalahan yang telah kamu perbuat. Selanjutnya, hindari permintaan maaf yang gak jelas, teman pro 2. Jadi ketika melakukan permintaan maaf, kamu perlu menunjukkan rasa penyesalan yang nyata. Dengan menunjukkan rasa penyesalan, artinya kamu bertanggung jawab, tulus, dan berani mengakui kesalahan kamu. Contoh permintaan maaf yang nggak jelas itu kayak, "aku minta maaf karena semuanya jadi berantakan." Nah, kalimat tersebut itu tidak memberikan kesan penyesalan karena tidak memberikan konteks yang jelas. Dalam meminta maaf, cobalah menggunakan bahasa yang sopan, nada yang normal, dan lugas. Sikap tersebut dapat menunjukkan bahwa kamu ingin menyelesaikan masalah dengan serius. Kalau misalnya mampu, tawarkan juga solusi atau diskusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya, jangan mengelak dari kesalahan. Jadi ketika melakukan kesalahan, kamu perlu segera evaluasi diri, teman pro 2. Hindari mencari-cari alasan yang tidak masuk akal hanya untuk membela diri. Hal ini justru membuat kamu jadi pribadi yang menyebalkan. Penyangkalan akan memicu permasalahan yang lebih besar. Jadi dengan demikian, akan beresiko menutup relasi kamu. Nah, orang-orang akan lebih mudah memaafkan jika kamu jujur, menyesal, dan mau bertanggung jawab atas masalah itu. Nah, yang terakhir, jadikan kesalahan sebagai pembelajaran. Meminta maaf memang bukan sesuatu yang mudah, namun hal itu sangat diperlukan karena ini akan menunjukkan tingkat kedewasaan dan profesionalisme dalam bekerja. Jadi ketika melakukan kesalahan, jangan pernah untuk mencoba menghindar dan menjatuhkannya kepada orang lain. Kamu harus menceritakannya secara detail gimana kebenarannya. Dengan demikian, rekan-rekan akan mengerti dan mencari solusi. Hal yang terpenting ketika meminta maaf adalah mengakui kesalahan dan menyampaikan permohonan maaf dengan tulus. Kamu perlu mengatakan dengan spesifik kesalahan yang telah kamu perbuat. Kayak, "aku mengakui bahwa dokumen itu hilang karena kecerobohan aku, dan aku minta maaf telah melakukannya." Jadi, setiap kejadian pasti ada pembelajaran yang bisa dipetik sehingga meminimalisasi kesalahan berulang, teman pro 2. Nah, itu ya. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat minta maaf di dunia kerja.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat

0: penderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.

Nomor 2, depresi merupakan salah satu gangguan suasana hati atau mood ya, yang dapat terasa seperti keputusasaan atau kekosongan yang berlangsung selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa kasus, depresi juga bersifat musiman dan bisa semakin berkelanjutan. Tingkat depresi setiap orang biasanya bervariasi dan seringkali disertai dengan gejala lain seperti kecemasan, kesulitan tidur, mudah marah, serta kelelahan. Pada tingkat yang paling parah, depresi dapat mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari, bahkan bisa menyebabkan pikiran berlebihan atau overthinking, hingga tindakan bunuh diri. Nah, karena depresi ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan kamu, maka dari itu penting untuk mencari bantuan profesional jika kamu merasa khawatir jika mengalaminya. Pada akhirnya, depresi itu kompleks dan berakar ya, tidak hanya pada perilaku kamu, tetapi juga pada perubahan kimiawi di otak atau pergeseran hormon lain dalam tubuh sehingga dibutuhkan perawatan perilaku dan obat-obatan untuk meringankannya. Alat-alat tersebut sangat penting untuk mengobati depresi dan bekerja menuju pemulihan jangka panjang. Namun ada juga strategi sederhana yang dapat digunakan untuk meningkatkan mood dan mengatasi depresi setiap hari, teman pro 2. Arin bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi. Yang pertama, itu luangkan waktu untuk hal-hal yang kamu sukai. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi gejala depresi adalah dengan melawan keinginan untuk tidak melakukan apapun dan melakukan kegiatan favorit kamu, bahkan jika kamu tidak kamu dan orang lain itu tertawa. Tertawa seringkali merupakan obat terbaik ketika kamu sedang sedih, teman pro 2 ya. Kamu mungkin tidak ingin mendengarkannya saat sedang depresi, tetapi penelitian mendukungnya. Sebagai contoh, sebuah penelitian pada tahun 2020 terhadap pasien lansia di Panti Jompo ya, itu menunjukkan manfaat yang nyata dalam mengobati depresi dengan terapi tawa. Selanjutnya, melakukan kontak fisik. Jadi depresi ini sering dikaitkan dengan kesepian dan isolasi, dan mungkin ada banyak alasan untuk itu. Salah satu yang paling signifikan adalah karena isolasi berarti kamu kehilangan sentuhan manusia. Selanjutnya, mulailah berolahraga. Sejauh menyangkut pengobatan depresi, olahraga mungkin merupakan salah satu solusi alami terbaik yang tersedia. Dalam beberapa kasus depresi ringan, olahraga bahkan dapat bekerja sama baiknya dengan obat-obatan. Alasannya tidak sepenuhnya jelas, tetapi para ahli memiliki beberapa teori, teman pro 2. Selanjutnya, merapikan ruang. Nah, berbicara tentang kekacauan mungkin akan memunculkan kenangan saat ibu kamu berteriak pada kamu untuk membersihkan kamar. Tapi dia mungkin ada benarnya. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara kekacauan dan stres yang berkaitan erat dengan depresi dan kecemasan. Tidak jelas mana yang biasanya muncul lebih dulu, kekacauan atau stres, tapi yang jelas mengurangi kekacauan dapat menurunkan tingkat stres dan menenangkan mood kamu. Jadi, kalau misalnya kamu ingin meningkatkan mood dengan cepat, cobalah memulainya dari rumah. Yang terakhir, berbuat baik kepada orang lain. Salah satu efek depresi yang paling merusak terletak pada bagaimana depresi dapat menyebabkan kamu semakin menarik diri ke dalam. Terlalu fokus pada pikiran dan perasaan kamu sendiri, serta menjadi kurang peka terhadap dunia di sekitar. Maka masuk akal jika aktivitas yang memaksa kamu untuk fokus pada orang lain dapat membantu meringankan gejala depresi, teman pro 2. Nah itu ya, ada cara sederhana tingkatkan mood dan atasi depresi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
4: Produ FM.

Banyak orang mengekspresikan cinta mereka itu dengan berbagai cara dan gerak tubuh ya teman Pro 2. Beberapa menggunakan cara inovatif, sementara yang lain memilih cara yang tradisional. Namun, ada satu cara untuk mengungkapkan cinta.

santai yang umum terjadi dalam semua budaya dan tradisi, yaitu memberi bunga, terutama bunga mawar. Bunga mawar bisa menjadi pada umumnya itu ditujukan untuk keperluan yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu, kamu sebaiknya paham dulu nih artinya saat memberi bunga mawar untuk orang lain. Jadi, jangan asal kasih aja ya. Kamu harus tahu dulu, ternyata setiap mawar itu punya arti yang berbeda-beda. Bunga mawar kuning misalnya. Mawar kuning ini adalah tanda persahabatan yang universal. Kuning dianggap warna yang riang dan ceria yang menggambarkan persahabatan itu sendiri. Warna kuning adalah hadiah yang sempurna bagi teman atau sahabat untuk mengungkapkan rasa terima kasih atas persahabatan yang telah kalian jalani. Ada juga mawar merah. Nah, gak ada cara yang lebih baik untuk mengekspresikan cinta kamu daripada mawar merah. Mawar merah adalah tanda cinta dan gairah. Merah memang warna yang menunjukkan asmara. Jadi, jika pasangan kamu memberi mawar merah, berarti kamu adalah orang yang istimewa untuknya. Selanjutnya, ada mawar putih, teman Pro2. Warna putih adalah simbol kemurnian dan kedamaian. Jika kamu ingin menunjukkan persamaan dengan seseorang, maka itu adalah ide yang baik untuk memberi mawar putih. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki hati yang murni dan niat yang baik. Selanjutnya, mawar merah muda. Mawar dengan warna ini adalah versi lembut dari mawar merah. Di satu sisi, mawar ini juga menunjukkan cinta yang bersemi. Nah, ini adalah pilihan ideal untuk sebuah hubungan yang baru. Mawar pink terlihat feminim, jadi ini adalah pilihan ideal untuk para wanita. Ada juga warna orange nih yang terakhir. Warna orange adalah campuran kuning dan merah. Jadi ini menggabungkan persahabatan dan gairah. Bunga ini menunjukkan bahwa kamu memiliki niatan yang romantis tapi dengan cara yang menyenangkan. Nah, itu ya teman Pro2, ada beberapa warna mawar. Jadi kira-kira kamu bakalan kasih mawar yang warna apa nih ke pasangan kamu? Kalau Arin sih maunya mawar merah ya.

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: 105,1 Pro 2 FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Temu Pro 2, siapa nih di sini yang suka banget overthinking ya, apalagi overthinking dalam semua hal. Seperti namanya yang berarti pikiran berlebih, overthinking ini sepintas mungkin gak terdengar berbahaya. Padahal kenyataannya overthinking itu bisa mengakibatkan berbagai macam masalah kesehatan. Namun sesungguhnya overthinking itu masih bisa diatasi, Temu Pro 2. Nah, Ari bakalan kasih tahu kamu ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking. Cara yang pertama, itu kamu harus lihat kembali respon kamu. Cara kamu merespon suatu pikiran dapat membuat kamu sering merenung dan memikirkan hal yang sama berulang-ulang. Padahal, merenung terus-menerus itu dapat menyebabkan dampak negatif pada mental seseorang. Jadi kalau misalnya suatu saat kamu kembali merenung terus-menerus, lihatlah gimana dampaknya pada mood kamu. Apakah itu membuat kamu merasa kesal atau bersalah? Lalu apa emosi utama di balik pikiran itu? Nah, intinya memiliki self-awareness atau kesadaran diri merupakan kunci untuk mengubah mindset kamu. Selanjutnya, cari distraksi. Atasi overthinking dengan melakukan sesuatu yang kamu sukai. Tentu ini bisa berbeda bagi setiap orang ya. Namun ada beberapa ide distraksi dari overthinking yang bisa dilakukan. Yang pertama, itu kamu memahami beberapa skill memasak baru dengan membuat resep baru, mengikuti kelas olahraga favorit, mencari hobi baru seperti melukis, menjadi volunteer di organisasi lokal. Namun terkadang mencoba memulai sesuatu yang baru itu bisa sulit jika kamu kewalahan dengan pikiran diri sendiri. Jadi, jika distraksi terasa terlalu berat, kamu bisa mencoba untuk meluangkan waktu sekitar 30 menit saja per harinya. Lalu gunakan waktu luang ini untuk mencari distraksi potensial atau melakukan kegiatan lain yang memang kamu sukai. Selanjutnya, tarik nafas dalam-dalam. Mungkin kamu gak asing dengan saran menarik nafas dalam-dalam saat stres ya. Pasalnya, saran ini tuh memang sangat berguna dan bisa membuat pikiran sedikit jadi lebih lega. Jadi, kalau misalnya suatu saat kamu merasa overthinking, tutup mata dan segeralah menarik nafas dalam-dalam, teman Pro 2. Selanjutnya, meditasi. Nah, melakukan meditasi rutin juga dapat menjadi salah satu cara untuk membantu melegakan pikiran dari overthinking dengan cara membuat perhatian kamu itu teralihkan. Waktu dan tempat yang dibutuhkan pun tidak bikin repot ya. Kamu hanya membutuhkan tempat sepi dan waktu selama 5 menit aja. So, yang terakhir itu melihat situasi secara keseluruhan. Jadi, jangan hanya melihat sesuatu dari satu sisi aja ya. Misalnya, pikirkanlah apa benar hal yang membuat kamu overthinking itu akan berdampak pada hidup kamu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Atau ada orang gak ya yang benar-benar peduli saat kamu membuat pie dengan cara yang sangat praktis. Nah, intinya jangan biarkan masalah kecil itu menjadi besar hanya karena kamu melihatnya dari satu sisi aja. Nah, itu ya, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi overthinking.

0: siang di Prodway FM.
1: Teman.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan

terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan, untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40.000 tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Pro 2, 105,1.

0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Indonesia Top 20.
1: Indonesia Top 20.
0: Indonesia Top 20. 20 lagu hits Indonesia. Indonesia Top 20.
3: FM teman terbaik kamu. Halo teman Pradua, selamat datang kembali di Indonesia Top 20 bareng sama Vidya yang siap nemenin 60 menit ke depan buat temenin hari kamu biar makin berwarna. Dan seperti biasa, kita udah ngumpulin 20 lagu lokal terhit paling sering diputar dan paling banyak masuk playlist untuk minggu ini. Tanpa basa-basi lagi ya teman Pradua, kayaknya kita langsung aja ya. Kita mulai tangga lagu kita dari posisi bontot. Di posisi ke-20 ada Dona Maula lewat lagu manisnya berjudul Harum Teman Pradua. Lagu ini mengisahkan tentang apresiasi ke pasangannya ya, yang selalu ngasih ketenangan. Terus liriknya tuh kayak adem banget gitu ya. Cocoklah buat starter awal ya dari chart kita. Ini dia posisi 20, Dona Maula.

podcast untuk pekan ini, penyanyi muda berbakat Sabrina Leanor masuk lewat lagu Selesai. Dan lagu ini tentunya bercerita tentang keberanian melepas hubungan yang udah gak sehat. Jadi kayaknya emang relate banget gitu ya, buat yang baru aja bilang cukup. Oke deh teman pro 2, kita naik ke posisi 16 ya. Kali ini ada si cantik Naikila yang sekarang tren make up dan juga mode rambutnya lagi banyak diikuti nih sama anak muda zaman now ya. Baru aja ngerilis single yang berjudul My Mind Gue. Ya, kayaknya ini gabungan pop modern dengan lirik yang relate ya sama overthinkingnya sama anak muda zaman sekarang. Jangan mikir kelamaan, denger aja dulu, ini dia Naikila, My Mind Gue. 16

0: Pro 2 di urutan ke-14, giliran vokalis yang bersuara khas ya, Ivan Seventeen harus turun peringkat dari minggu lalu teman Pro 2 lewat lagunya Jangan Paksa Rindu ya. Suaranya masih khas banget ya, masih melankolis gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan sih karirnya nggak melankolis, tapi justru lebih happy lagi dan berakhir dengan happy ending. Akhirnya teman Pro 2, ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu. Kita naik ke posisi 13-nya. Ada NPD teman Pro 2, Lewat Sempurnanya Aku ya. Walaupun sebenarnya lagu ini tuh single pertama mereka, dan sekarang mereka udah ngerilis lagu baru lagi yang judulnya Lupain Aku Please. Mudah-mudahan minggu depan lagu ini bisa masuk ya ke chart top 20, karena kalau seandainya kamu banyak request sih harusnya bisa masuk teman Pro 2. Sekarang kita dengerin dulu, ini dia NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: 13.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyi ini?

kamu bisa dengerin Indonesia Top 20 Bengkulu setiap hari Sabtu ya, jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa untuk selalu request gitu ya, lagu-lagu favorit kamu di setiap jam request, supaya lagu favorit kamu tersebut bisa masuk nih ke chart top 20. Oke, kita beralih ke posisi 11 untuk pekan ini, teman Pro 2. Ada penyanyi jebolan berbakat kembali, yaitu ada Nabila Takia lewat lagunya Cegil.

0: DPR RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia Top 20.

kita udah beralih ke top 10 ya. Wah, jajaran 10 lagu top nih teman Pro 2 yang paling sering diputer untuk minggu ini. Lagu-lagu ini persaingannya sebenarnya ketat banget ya, Ciela. Tapi emang hampir kayak yang ini sering banget diputer, yang ini sering banget di request gitu ya. Bahkan lagu ini viral juga di radio-radio, di media sosial dan semuanya teman Pro 2. Dan di posisi 10 untuk pekan ini ada penyanyi yang lirik-liriknya itu selalu mewakili perasaan sad boy dan sad girl se-Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Bernadia ya, lewat Rabun Jauh. Fakta uniknya lagu ini tuh terinspirasi katanya dari kisah Bernadia sendiri nih teman Pro 2, yang sengaja pakai kacamata ketika tampil di panggung. Dan kata

featuring Ari Lesmana lewat lagunya Sesi Potret. 9.

lewat lagunya 2001 kali. Ih, lagu ini tuh ya nuansanya kan R&B modern gitu ya, liriknya romantis, kayak bikin lagu ini tuh terus naik gitu ya popularitasnya. Bahkan yang terbaru dia berkolaborasi sama Eric Nam. Wah, udah deh suaranya Eric Nam sama suaranya Adrian Khalif dapet banget sama lagu ini. Dan aksen lagu dari 2001 ini, dari aksen Korea ke Indonesianya Eric Nam itu ya, kayak gak ada Korea-Koreanya sama sekali loh Tolong Bro 2. Emang penyanyi itu gitu ya, candu banget. Pida sih pengen banget kalau ada musik kolaborasinya itu dirilis Tolong Bro 2, Eric Nam sama Adrian Khalif. Ini featuringnya lewat lagu 2001 kali. Kamu udah lihat belum sih? Aku sih cuma nontonnya lewat medsos ya, Tolong Bro 2. Tapi berharap banget kalau lagu ini tuh bisa dirilis ulang ya, atau bikin covernya deh, atau bikin versinya deh gitu. Akhirnya Tolong Bro 2 dari posisi 7 kita naik ke posisi 6. Kali ini ada Maca. Oh, bukan Maca sih, Teh Jauh. Tulus Tolong Bro 2 kembali hadir dengan karya yang bermakna dan aransemennya itu khas serta menenangkan. Sama kayak Teh Jauh aslinya kan, sama menenangkan bukan?

Sihir. Ini bisa dibilang lagunya cover dari band legendaris lah teman pro 2 ya. Dari lagunya Salon Seven melompat lebih tinggi. Tapi ini lagu versi terbaru ya, yang berhasil membawa warna baru juga dan disambut hangat sama para penikmat musik. Gimana, kamu nikmatin gak lagunya teman pro 2? Kalau aku jujur, ini versinya Lomba Sihir banget sih, dan aku suka ya. Kita naik ke posisi 3 kali ini. Ada Pamungkas lewat lagunya Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.

0: Gak kerasa kita udah berada di posisi runner up untuk pekan ini, teman Pro 2. Dan runner up pekan ini diisi oleh Ghea Indrawari ya, lewat lagunya 1000 kali ya. Adrian Khalif 2001 kali, kalau Ghea 1000 kali. Aduh, siapa lagi nih yang mau menciptakan berkali-kali nih? Dan memang lagu ini paling kuat sih untuk minggu ini ya, teman Pro 2, karena kalau aku bilang liriknya juga emosional banget, vokal khas Ghea-nya dapet banget gitu ya. Tapi ya sudah, kita akan mengetahui sebentar lagi siapa yang akan berada di posisi puncak untuk pekan ini. Sebelum itu, kita recap dulu teman Pro 2 dari posisi 20.
1: Indonesia Top 20.

Posisi 20 pekan ini diisi oleh Dona Maula lewat Harum sebagai new entry kita pekan ini. Dan dilanjutkan dengan Bara Suara lewat lagunya Sementara yang juga menjadi new entry kita untuk pekan ini. Selena Grace featuring Andi Rianto ada di posisi 18 dengan lagunya Sumpah Mati. Sabrina Leanor lewat Selesai ada di posisi 17. Naikila, My Mind Gue Nih Teman Pro 2 ada di posisi 16. Marbles lewat Home Pimpa itu ada berada di posisi 15. Even 17 dengan Even 17 dengan Jangan Paksa Rindunya ada di posisi 14. NPD ada di posisi 13 lewat Sempurnanya Aku. Haha, miliknya Sabrina Leanor nih teman Pro 2. Pekan ini ada di posisi 12 dan naik ke posisi 11 ada Nabila Takia lewat lagunya Cegil. Kita masuk ke top 10 ada Bernadia teman Pro 2 lewat Rabun Jauh. Dan di posisi 9 ada Now featuring Ari Lesmana lewat Sesi Potret. Walls Akhir Zaman ada di posisi 8 lagu milik Roni Parulian. Dan di posisi 7 ada Adrian Khalif lewat 2001 Kali. Teh Hijau miliknya Tulus ada di posisi 6. Lalu Vanessa Z featuring Roni Parulian lewat Takkan Terulang ada di posisi 5. Naik ke posisi 4 teman Pro 2 ada Lomba Sihir lewat Melompat Lebih Tinggi. Berapa kali kita saling memaafkan lewat lagunya Pamungkas ada di posisi 3 dan runner up kita ada Gia Indrawari lewat 1000 kali. Dan siapa yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Dia adalah Sheila on 7 lewat lagu Sederhana.

0: itu dia chart Indonesia Top 20 untuk minggu ini ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di posisi berapa nih, teman Pro 2? Pokoknya kamu harus pantengin terus ya chart-chart berikutnya di Top 20 setiap pekannya. Siapa tahu minggu depan ada pendatang baru yang langsung bikin kejutan ya. Sampai ketemu di hitungan berikutnya, tetap dengerin musik Indonesia. Pida pamit, dukung terus musik Indonesia.
1: Indonesia Top 20, 20 lagu hits Indonesia.
2: Pro 2, 100

Dimanapun kalian berada ya, untuk pekan ini kembali lagi ya bareng sama aku Vidya di International Top 20 ya. Kita bakal ngomongin soal lagu-lagu yang paling hits, paling sering diputar dan paling bikin kamu ketagihan ya. Selama 1 jam ke depan kita bakal spill 20 lagu teratas untuk minggu ini. Siapa yang bertahan, siapa yang baru masuk, dan siapa yang sukses merebut tahta juara 1. Biar gak makin penasaran, langsung aja kita countdown dari posisi ke-20. Top Prodo di posisi 20 dibuka sama Mbak Taylor ya. Lewat lagunya The Fate of Felia. Lagu ini mengambil inspirasi dari karakter klasik Shakespeare, tapi dikemas pakai vibe yang synth-pop modern ala Taylor gitu deh teman Pro 2 ya, yang bikin lirik puitisnya itu tetap catchy pas didengar. Dan langsung aja ini dia Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Number 3.

di 18 untuk pekan ini ada Bruno Mars lewat lagunya Just I Might. Dan berbeda dari lagu sebelumnya ya, yang satu ini kental banget aura R&B retro 80-annya yang bikin kaki kita tuh kayak ya pengen joget-joget tipis-tipis gitu gak sih pas dengerin instrumen funknya gitu ya. Dan Bruno Mars ini kayaknya selalu memberikan lagu-lagu yang fresh ya kalau menurut dia, dan kayaknya selalu catchy deh kalau kita dengar. Salah satu musisi yang dia pengen banget tonton konsernya ya Bruno Mars sih teman Pro 2. Kalau kamu sendiri gimana? Berminat? Kalau berminat nanti kita join ya. Akhirnya ke posisi 17 teman Pro 2 di pekan ini ada kolaborasi lintas benua yang epic banget ya, Charlie Puth bareng sama Diva Jepang. Siapa lagi kalau bukan Utada Hikaru lewat Home.

Cuma Pro 2 ada mega collaboration. Wah, ini 3 girl group yang lagi hits banget ya. The Seraphim, Eyelids, dan juga Catsy dalam Iconic by Mistake, teman Pro 2. Lagu ini tuh punya koreografer yang lagi viral banget ya di medsos, dan ceritanya tentang gimana PD-nya mereka sampai jadi ikonik tanpa disengaja. Kalau menurut aku sih mereka ikonik banget. Naik ke posisi 14, ini dia yang baru aja memutuskan untuk tidak mensubmit lagunya ke Grammy, ada BTS ya. Kali ini ada di posisi 14 lewat single ya Normal, teman Pro 2 ya. Dan langsung aja ini dia BTS. Number 14.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: International Top 20 Number 10.

Mamang Pro 2. Ada band Sembun kali ini di posisi ke-10 ya, lewat lagunya The Time of My Life. Lagu yang rilisnya pas ulang tahunnya ya, Mamang Pro 2 ya. Dan ini menampilkan vokalnya emosionalnya Benson dengan video musik penuh aksi unik bernuansa teatrikal. Kamu udah nonton belum sih? Kalau aku sih udah lihat ya. Dan lagunya, pikir-pikir ini lagu cover tadinya, tapi ternyata bukan. Kirain lagu Time of My Life gitu. Lagunya siapa itu? Lupa deh aku. Gloria Estefan apa gitu ya? Udah deh, kita lewatin ya teman Pro 2. Masuk ke posisi 9 ada Sam Smith, Oh My Mother. Number 9.

posisi 7 aja nih untuk pekan ini ya. Ada Gracie Abrams lewat lagunya Look at My Life, teman Pro 2. Gaya bedroom pop yang jujur dan intim ini bikin penggemar dan juga pendengarnya merasa seperti lagi dengerin isi buku harian rahasianya Gracie ya. Soalnya liriknya tuh berasa kayak apa namanya, kehidupan sehari-hari banget gitu yang ditulis sama Gracie Abrams Pro 2. Nah, kita naik nih ke posisi 6 untuk pekan ini. Ada siapa? Wah, ini salah satu penyumbang terbesar dari hype ya. Setelah kakaknya BTS, ada adiknya Curtis ya, yang menyumbang menyumbang pendapatan untuk hype di pertengahan tahun 2026 ini ya. Lewat lagunya TNT. Ah, ini dia. TNT lewat Curtis nomor 2 dengan posisi 6.

Harry Styles, teman Pro 2. Lagu yang bernuansa soft rock ala 70-an ini menyajikan melodi gitar yang manis banget ya. Vokal karismatik Harry itu juga bikin siapapun kayaknya merasa jadi pemeran utama deh gitu ya di film retronya. Dan Harry ada di posisi 4 untuk International Top 20 pekan ini. Naik ke posisi 3, teman Pro 2, yang semakin dekat nih dengan posisi 1. Medali perunggu asik minggu ini di posisi 3 jatuh ke kolaborasi super unik ada Tame Impala dan juga Jennie Blackpink ya, lewat lagunya Dracula. Number 3.

0: Teman Pro 2 lewat lagunya Where Is My Husband? Where Is My Husband? Teng teng teng. Lagu ini menggabungkan unsur jazz, soul, komedi lirikal ya, yang juga relatable pastinya. Dimana Ray sendiri sukses bikin lagu tentang pencarian pasangan hidup, dan ini terasa sangat fun dan sangat energetik gitu ya kalau menurut aku. Lagunya juga banyak kok dipakai untuk soundtrack-soundtrack di media sosial kan, di reels-reels gitu kan, terus menampilkan Where Is My Husband. Nah, yang ditontonin itu yang dikasih tahu husbandnya adalah Kim Nam Joon ya kan, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, terus Jae Hyun, terus siapa lagi, ada Siwon, wah semuanya beda-beda deh pokoknya ya husbandnya. Dan ini ada di posisi runner up kita, siapakah yang menjadi jawara kita pekan ini? Nah, kita coba review dulu Teman Pro 2 yang ada dari nomor 20.
1: International Top

0: 82 posisi 20 ada Taylor Swift lewat lagunya The Fate of Ophelia. Kemudian di posisi 19 ada Bruno Mars lewat Risk It All. Just Like My miliknya Bruno Mars juga kali ini ada di posisi 18. Charlie Puth featuring Utada Hikaru lewat Home ada di posisi 17. Swim dari BTS ada di posisi 16. Di posisi 15 ada Le Sserafim, Eilid, dan Cassie lewat Iconic by Mistake. Normal miliknya BTS Tomo Pro 2 ada di posisi 14 dan Lemon Tang lewat Heart to Heart ada di posisi 13. Tomo Pro 2 untuk posisi 12 untuk pekan ini ada Taylor Swift lewat I Knew It, I Know You. Dan naik ke posisi 11 ada Ariana Grande, Had That I Made You Love Me. Top 10 kita Tomo Pro 2, Benson Boone lewat The Time of My Life. Dan di posisi 9 ada Sam Smith lewat Oh My Mother. Aespa lewat Lemonade-nya ada di posisi 8. Kemudian ada Look At My Life milik Gracie Abrams ada di posisi 7. Ada Cortez lewat TNT lewat lagu ini ada di posisi 6. Kemudian ada Olivia Rodrigo ada Stupid Song di posisi 5. Harry Styles di posisi 4 lewat singlenya American Girl. Kemudian ada Tame Impala and Jennie ada di posisi 3 dengan lagunya Dracula. Dan runner up kita untuk Pro 2 ada Ray lewat lagunya Where Is My Husband. So, siapakah yang menjadi jawara kita untuk pekan ini? Langsung aja congratulations untuk Drake lewat lagunya Make Them Cry. And this is the winner of the year, the number one. Yeah.
1: Ice. Yeah.

teratas untuk minggu ini udah selesai kita putar semua. Dari posisi 20, dari Taylor Swift sampai Drake ya. Kira-kira lagu favorit kamu ada di urutan berapa nih untuk minggu ini teman Pro 2? Yang penting jangan lupa ya buat terus request lagu kesayangan kamu biar bisa naik peringkat atau bertahan di chart minggu depan. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin dari awal sampai akhir. Aku Vidya pamit undur diri, tetap ceria ya, tetap dengerin musik favorit kamu, and see you next week di International Top 20. Bye bye. International Top 20.

Pastinya thank you for all label. Dan pastinya thank you juga buat Mampro 2 di seluruh Indonesia dan pastinya di Jakarta ya. Kalau gitu nama gue Dave Brada, cabut dulu. Sampai ketemu di siaran berikutnya. So, see you. Goodbye. Bye-bye.

Sumpah Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi sama Davey Brada pastinya sekarang di jam 4 sore. Dan seperti biasa teman Pro 2, di jam 4 ini kita akan ada seru-seruan bareng sama musisi-musisi lagi nih teman Pro 2. Dan seperti biasa, mungkin buat lo yang pengen kepoin siapa, langsung aja bisa langsung ke nadabumi.id atau musicpreneur ya di Instagram. Dan tapi langsung aja gue announce siapa yang bakal datang. Kita bakal kedatangan salah satu band. Ya ini adalah band rock independent atau indie gitu ya. So, kita langsung aja introduce, ini dia Gentry Band. Tapi setelah yang satu ini ya teman-teman berdua, kita bakal ngobrol-ngobrol setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana.

0: Selamat malam Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Davi. Sepertinya cerah hari ini, dan semangat Monas.
0: Iya, hari ini panas, bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain, tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini. Aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut, kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh gitu. Nah, oke deh, langsung aja kita sambut ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band. Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya.
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Mm-hmm. Oke.
2: Nggak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit.
2: Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong, biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ya, perkenalkan nama saya Iswan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Herdi Mas. Dan juga?
4: Iman Drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget. Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya genre tuh ke apa grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk genre di Bandung kan. Ya Bandung, namanya juga genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu genre atau gitu ya, yang jelas dong gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan, udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, genre gitu.
0: Jelas.
2: Oke. Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah atau apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya, istilahnya dari kalangan anak motor. Kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari genre gitu kan, marsnya lah kira-kira ya. Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band. Ya, jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu.
0: Lagu sendiri karena yang nyiptain dan bebas. Bener. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, gabung lah. Mereka udah punya band tuh. Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Langsung dibajak ya?
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke genre band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Udah lama kita ya?
0: Udah lama banget
2: 2008,
0: juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan berbagai persoalannya.
0: Nah itu dia tuh, pernah berantem masalah apa? Oh, masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih. Oh. Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke oke oke.
2: Ngambek ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah ya, jadi ya, gitu.
0: Jadi balance.
1: Jadi balance jadi.
2: Kasih pencerahan.
1: Pencerahan.
2: Kita hidup itu cuma sebentar. Ya. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya yeah, mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, yeah, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir ya, apapun kita berantem toh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu. Kalau udah adem tuh kalau lagi berantem sih enggak bisa ngomongin gitu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu yeah, apa segala macam gitu-gitu yeah, ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar-dengar ini juga ada single debut baru ya.
2: Iya, yang kedua ya.
0: Yang kedua, oke. Okay. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, pasti di Sosium FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentry Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya Stagnasi.
1: Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Banyak yang menyusul.
0: Waduh. Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi tuh keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Jadi Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua dan seterusnya.
0: Paham. Iya.
1: Video klipnya pun udah ada.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan? Ya, gue sih udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya. Dan lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum
2: nangkep. Ya, Stagnasi itu simpel sih, Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya. Yang kalau apa bahasanya kan jumbut. Apa istilahnya, pasif ya.
0: Pasif, oke.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentry bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani merobos-robos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada
0: ya kan. Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu ya. Yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri juga kok buat kita-kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena kan golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya lebih kuat, gak gampang gak rapuh kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja, Kang.
0: Kan
2: kita lihat kampus. Ini bener kan ya?
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa kamus berarti ya.
1: Tapi pronunciation-nya salah kali ya.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang ya. Google Translate bener lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih kan katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda ya kan. Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk
1: membuat bikin lagu. Komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dijanjiin oke.
0: Okay. Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa masih bisa nyimpen banyak lah gitu. Iya.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih, bisa sih, bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semua.
2: Nah, ya kita ngikutin kan. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ikutinnya, kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Vietnamornya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow. Okay.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: nice. Seru banget sama Bro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rio, Nada Bumi, dan juga Gentry Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentry Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya, bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
1: Iya. Ya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas. Ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas sih, gimana Kang? Mungkin
1: disabilitas yang happy.
2: Daksa.
0: Namanya Daksa.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ya. Kurang
2: fisik ya.
0: Oke. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang. Main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Oh.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: Oke.
2: Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi saya begitu main band. Karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya.
2: Alhamdulillah kalau dikasih jalan deh, ya bisa lah gitu.
0: Keren banget.
1: Gokil
0: banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua, kita jelaskan pakai audio gitu ya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh iya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak ya, sakit
2: nyaman
0: juga,
2: ya.
0: Gitu.
2: Itu yang paling nyaman, yang tidak sakit, karena kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
2: Ya. Enggak, sama Mas Don.
0: Pakai satu tangan. Oke.
2: Show Mas Gon.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah.
2: Iya, jadi
0: berarti,
2: akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wow, oke.
2: Ya, jadi menuju lakban itu soal tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
3: Barbel berat.
0: Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh.
0: Heeh.
2: Saya yang pakai itu.
0: Latihannya.
2: Ya,
0: bukan
2: ya,
0: mainnya. Oke. Oke, nice. Keren banget teman pro 2. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman ya. Tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Itu sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu, Kang Iman mau bilang apa? Mau bilang sesuatu?
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Kita bikin kita sama secara ini ya, secara. Paradigma aja gitu ya.
0: Yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya?
0: Iya benar sih.
2: Ya jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang tidak maksimal, tidak terbatas.
0: Keren banget. Tepuk tangan dong deh.
1: Gue juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya. Bener sih. Itu dia berarti push to the limit ya teman bro dua. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya.
0: Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya. Punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana nih?
2: Dari hal yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session.
1: Live session,
0: genre,
1: live session. Ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar.
2: Lu ngomongnya
1: jadi.
3: Hah? Aman, pokoknya
1: semuanya. Dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
3: Dari tahun 99.
0: 99 tuh SMA juga?
3: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti?
3: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
3: Iya. Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu. Oh, malah.
3: Selain merangkul para wanita kan terus senang dinyanyiin. Oh,
4: sebenarnya ini direkam enggak ya?
3: Saatnya kita berubah gitu.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum.
3: Betul.
0: Pengen main gitar.
1: Balik ya.
3: Nah, sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh pokoknya. Katanya
1: ya,
0: dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
4: Waduh.
0: Gimana tuh jawabannya?
4: Mesti mikir ya jawabannya.
0: Kirain.
4: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini, khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya itu the point lah, apa yang kamu mau sampaikan ya itulah yang kita mau sampaikan, sehingga lirik-lirik yang didengar sama genre mudah-mudahan sih udah langsung tahu, oh ini ngomongin soal ini dan soal itu gitu ya.
0: Okay.
4: Dan juga mungkin ya selebihnya soal nada yang catchy lah, yang easy listening ya, gampang diiniin. Ya juga di vokalnya juga semaksimal mungkin, sebaik mungkin, sebisanya gitu kan. Gitar juga sama, ini kan ada temennya nih, partnernya Bay nih, gitaris, mereka saling ngisi gitu kan. Iman juga sama basisnya sebagai yang meng-anchor-nya si musik itu juga lumayan intens lah untuk apa berkoordinasi supaya ini musik tuh nggak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
0: Iya. Oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara udah ikutan dan nyanyi-nyanyi juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance, jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: pastinya masih bersama Genre Band. Oke, nomor berdua pastinya kita masih sama Genre Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Ya, intinya kalau dari Nada Bumi, kita kerjasama sama HK Production Cinere, itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke.
1: Okay. Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka.
1: Nah, masih 17 an kan?
0: Masih 17, iya masih. Eh, udah bukan Agustus enggak, sih.
1: Ya?
0: Udah
1: jauh banget.
0: Iya.
1: Suasanya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerjasama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Genre, kemarin juga ada Reborn, ya kan, Ryota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini,
0: kayak
1: loh,
0: gini.
1: Kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya okay. Dari Genre ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat yang bisa. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga. Dan pastinya makin sukses lah untuk Genre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini Music Barrel kita bakal tutup Teman Pro 2 dengan salah satu lagu dari Genre Band. Kalau gitu nama gue Dave Prada cabut.
2: Rio Nada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini dia Genre Band.
3: Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Jam 5 sore nih, Intan temenin kamu di sore ceria. Cuma di Pro 2 RRI Bengkulu 105,1 FM. Dan bisa kamu dengerin via RRI Digital. Baru aja kita dengerin ada Just The Way You Are dari Bruno Mars. Kalau dengerin lagu ini, aku tuh jadi penasaran deh, gimana kamu hari ini? Kamu happy kah? Atau malah dari pagi sampai sore ada aja dramanya? Apapun yang kamu rasakan hari ini, mungkin ini waktunya buat santai-santai ya. Istirahat bentar, nikmatin lagu-lagu enak di Pro 2 bareng Intan.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian nggak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.

0: Ayo Jeng, cepat, ayo. Itu ambil minyaknya 5 botol lagi, mumpung masih ada. Nanti besok gak ada lagi loh. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan.
1: Berhenti sejenak. Tahukah Anda, kepanikan adalah musuh ekonomi yang paling nyata saat memborong barang melebihi kebutuhan. Pertama, Anda memutus akses orang lain untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya. Kedua, Anda memicu kenaikan harga yang mencekik masyarakat kecil. Ketiga, Anda membantu para spekulan untuk bermain. Pemerintah menjamin ketersediaan stok. Yang tidak tersedia adalah rasa sabar jika kita terus merasa kurang. Jangan biarkan ketakutan mengatur dompet kita. Belanjalah dengan bijak, belanjalah dengan hati.

Beberapa jam lagi menuju malam minggu. Uhuy, siapa yang udah nunggu-nunggu malam minggu? Aku penasaran deh, malam minggu kamu tuh tim mana? Kamu tim keluar rumah, jalan-jalan sama bestie, tim nongkrong sampai malam, atau tim yang paling nyaman rebahan aja di rumah sambil scroll-scroll handphone? Atau ada juga yang ya udahlah lihat aja nanti ya, tergantung diajak kemana. Aduh, apapun pilihan kamu, yang penting malam minggu kali ini semoga aja bisa bikin kamu recharge. Setelah seminggu tuh kayaknya ada nih yang aktivitasnya tuh full terus ya teman Pro 2.

0: FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Taman Pro 2 siap-siap dukung perjuangan para pejuang voli Indonesia di Asian Games 2026. Timnas voli putra dan putri Indonesia sama-sama punya target yang cukup realistis, lolos ke babak 8 besar. Asian Games sendiri bakal berlangsung di Jepang mulai 19 September sampai dengan 4 Oktober. Untuk sektor putra, Boy Arnes dan kawan-kawan sudah menjalani pemusatan latihan sekitar sebulan. Katanya sih chemistry-nya tuh udah makin solid ya, ditambah modal positif setelah mereka ini menjuarai AVC Men's Volleyball Cup di India. Sementara tim putri juga udah menjalani sejumlah pertandingan internasional dan uji coba. Targetnya tuh step by step masuk 8 besar dulu. Jadi semoga dari situ bisa melangkah lebih jauh dan bisa bikin bangga Indonesia.

0: Siapa sih yang tidak kenal coffee latte? Minuman kopi yang lembut dan creamy ini menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Tapi tahukah kamu dari mana coffee latte berasal? Istilah coffee latte sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti kopi dan susu. Di Italia, minuman ini telah menjadi bagian dari menu sarapan. Biasanya disajikan dengan campuran espresso dan susu hangat. Coffee latte yang populer saat ini mulai dikenal luas pada abad ke-20-an, terutama setelah budaya kedai kopi berkembang pesat di wilayah Amerika Serikat. Perpaduan satu shot espresso dan susu steam, serta sedikit busa di atasnya menciptakan rasa yang lebih ringan dibandingkan kopi hitam biasanya. Kini, latte hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari vanilla, karamel, hingga hazelnut. Meski terus berinovasi, ciri khas latte tetap sama, yaitu keseimbangan antara kekuatan kopi dan kelembutan susu. Jadi itulah coffee latte, minuman sederhana yang berhasil memikat penikmat kopi di seluruh dunia. Gimana? Udah minum secangkir latte belum hari ini?
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: lucu banget. Aku kemarin baca buku cerita-cerita jenaka dari luar negeri. Seru. Nanti malam mau baca lagi.
1: Aku kemarin baca buku. Ternyata kupu-kupu itu sayapnya transparan. Aku baru tahu.
0: Di buku cerita kemarin, ternyata cici kelinci pintar banget. Dia bisa menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sampai 10.
2: Aku kemarin baca atlas. Ternyata negara terkecil di dunia itu namanya Vatikan. Lokasinya jauh banget.
3: Dengan membaca, kamu bisa tahu segalanya. Yuk, biasakan
4: membaca.

Biasanya ke Bali orang tuh buat liburan ya, tapi di akhir bulan Oktober ini ada yang seru nih di Pulau Dewata, adu strategi di papan catur. Karena Bali bakal jadi tuan rumah Festival Catur Bali yang digelar dari 30 Oktober sampai dengan 5 November. Menariknya turnamen ini bukan cuma siapa nih yang bakal jadi pemenangnya yang paling jago menyusun strategi, tapi ada sekitar 300 calon peserta dari dalam dan luar negeri. Total hadiahnya juga gak main-main nih, mencapai 112 juta rupiah. Dan yang jadi juara pertama itu bakal dapat 20 juta rupiah. Jadi kalau misalkan pecaturnya tuh ratingnya udah memenuhi kategori, bisa ikutan. Dan ini juga bakal menjadi poin untuk bisa mengikuti lagi lebih banyak ajang catur internasional. Jadi ya sambil healing menikmati indahnya Bali, juga sambil mikirin langkah kuda dan benteng ya teman Pro 2. By the way, kamu bisa gak sih main catur?

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo FM.
0: Hmm.

awal bulan sih ini, ada yang berencana buat malam mingguan keluar atau gak peduli mau tanggal muda, mau tanggal tua, gak pengen lah pokoknya kayak malam minggunya tuh terlalu menghabiskan uang ya. Bisa jadi malam ini ada yang memilih buat movie night di rumah, masak-masak bareng bestie sama temen kosan, bikin cemilan yang enak, jalan-jalan sore, atau sekedar ngobrol-ngobrol sambil ngopi dan jajan makanan yang ramah di kantong. Karena sebenarnya yang bikin malam minggu tuh berkesan kan bukan berapa banyak uang yang keluar ya, tapi seberapa seru waktu yang kamu habiskan bersama orang-orang yang paling kamu sayang, teman Pro 2.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Miliar-miliar, juta-juta, ratus-ratus sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: Din, lihat deh, modal 2 juta, bulan depan langsung balik 5 juta. Ikut arisan online yuk.
1: Ih, jangan mudah percaya, Sid. Untung segede itu dalam sebulan. Fix, itu investasi bodong.
0: Tapi yang punya selebgram hits tahu, katanya ini slot terbatas, makanya untungnya cepat.
1: Gak menjamin, Siti. Ujung-ujungnya uang dibawa kabur, terus malah zonk. Jangan sampai uang hasil kerja keras kamu malah hilang instan.
0: Duh, untung kamu ingetin. Terus ngeceknya gimana?
1: Ingat rumus 2L, legal dan logis. Cek dulu izin resminya di OJK.
2: Jangan gadaikan masa depan demi keuntungan instan. Waspada, arisan dan investasi bodong.

رفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. You're listening to Let's Have.

Ada yang berencana nonton bioskop malam ini? Kamu tuh kalau nonton bioskop biasanya beli popcorn gak sih teman Pro 2? Tapi ternyata ya, di awal-awal abad ke-20, popcorn itu tuh gak boleh loh masuk bioskop. Katanya waktu itu tuh bener-bener kayak bioskop tuh mewah banget. Jadi suara orang yang ngunyah sama remah-remah popcorn itu dianggap bisa ganggu suasana. Tapi semuanya berubah ketika depresi besar di Amerika tahun 1930-an. Popcorn yang murah meriah itu justru jadi cemilan favorit penonton. Akhirnya tuh kayak sadar tuh pemilik bioskopnya, ternyata jualan popcorn itu bisa jadi sumber cuan juga. Jadi kalau sekarang kayak udah sepaket gak sih? Udah jadi salah satu ikonnya nonton bioskop kan? Kalau nonton ya udah beli sekalian popcornnya teman Pro 2. Tapi omong-omong tentang popcorn, kamu lebih suka yang manis, yang karamel-karamel itu atau yang asin kah?

0: bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... kalau asal impor, tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.
2: Pro 2, 105,1. Memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

Aku cuma minta hakku, bukan minta sumbangan. Coba lagi ah, siapa tahu sudah ada. Maaf ya, aku cuma mau ingetin lagi soal utang kamu dari 2 bulan lalu.

akhirnya ketemu juga sama malam minggu ya teman Pro 2. Setelah 5 atau 6 hari sibuk dengan kerjaan, sibuk dengan sekolah, kuliah, deadline dan segala drama minggu ini, kayaknya emang kita butuh tombol reset gak sih? Gak harus pergi jauh-jauh, gak usah ribet-ribet juga. Bisa dengan tidur yang cukup, atau mungkin juga malam ini ada yang pengen nonton, ketemu orang-orang yang bikin kamu happy, atau duduk bengong aja sih dengerin lagu-lagu yang kamu suka. Sebelum minggu ini benar-benar selesai, kira-kira apa nih satu hal yang bikin kamu tuh senang banget udah melewati minggu ini? Mungkin kecil tapi sesuatu itu layak untuk diapresiasi. Karena kan gak nunggu yang besar-besar juga pencapaiannya ya. Yang kecil kalau emang bikin kamu happy, gak ada salahnya juga untuk disyukurin teman Pro 2.

Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 ada enggak yang kalau malam-malam tuh enggak mau makan nasi, nanti gendut? Ternyata anggapan kayak gitu tuh enggak sesederhana itu loh. Kalau kata ahli gizi, makan nasi di malam hari itu enggak otomatis bikin berat badan naik, tapi yang lebih penting itu pola makan dan jumlah energi yang dikonsumsi secara keseluruhan. Jadi enggak menganggap nasi itu sebagai musuh, tapi yang perlu diperhatikan itu justru porsinya, kemudian lengkapi dengan lauk berprotein dan sayuran supaya makanannya lebih seimbang. Kalau makan malam juga harus ada jedanya sebelum tidur. Jadi kalau malam ini kamunya makan nasi ya gak perlu ngerasa bersalah juga. Tapi yang penting tetap makan dengan porsi dan pola yang seimbang. Aku gak makan nasi sih. Tapi makannya dimsum. Sama aja ya, kayak banyak tepungnya juga gak sih?

Teman Pro 2 ada yang berencana buat belanja ke minimarket mungkin, ke supermarket mungkin malam ini. Ada yang mungkin berencana buat beli 1-2 barang aja, tapi pernah kejadian keluar-keluar tuh malah beli cemilan, beli minuman, beli barang-barang yang gak ada di daftar awal ya. Ternyata itu tuh bisa jadi bukan kebetulan loh, karena emang ada beberapa trik yang dilakukan sama minimarket atau supermarket itu biar kita tuh lebih tertarik belanja. Dari label promo yang warnanya mencolok, terus kayak ada buah-buah potong kan, itu kelihatannya tuh segar banget, sampai minuman dingin yang ditempatkan di area depan. Belum lagi tata letak rak itu sering diubah supaya kita melewati lebih banyak produk. Terus ukuran keranjang yang besar itu juga bisa bikin kita merasa kalau wah, baru dikit banget nih belanjanya, kayak masih kurang. Jadi sebelum ambil barang yang sebenarnya gak perlu, coba cek lagi daftar belanjaan kamu, teman Pro 2. Karena bukan cuma ujiannya tuh di pas bayar ya, tapi kayak susah banget untuk menahan godaan gak sih?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada yang ngerasa kalau weekend kayak gini, apalagi malam minggu, kayak moodnya tuh langsung oke. Padahal gak ada apa-apa sih, tapi seneng aja. Ternyata emang ada alasannya loh teman Pro 2. Hari Sabtu, malam minggu, hari minggu itu kan identik sama waktu luang dan aktivitas yang kita tunggu-tunggu setelah seminggu sibuk. Jadi otak kita tuh juga nangkap sinyal, wah besok tuh masih libur gitu ya. Rasanya lebih santai, lebih bebas, dan kita punya kesempatan buat melakukan hal-hal yang kita suka. Jadi kalau malam ini happy aja tanpa alasan yang jelas, mungkin karena emang kebawa aja sama weekend vibes-nya ketika kamu lagi di momen ini teman Pro 2. Jadi nikmatin aja sih, mau jalan kah, mau nongkrong kah, kumpul sama keluarga, atau mau rebahan aja juga oke-oke aja buat menikmati malam minggu kamu.

Teman Pro 2 siapa nih yang kalau lagi ada kerjaan tuh kayak besok aja enggak sih, besok enggak usah sekarang. Kenapa sih kita tuh suka banget nunda-nunda? Ternyata emang otak kita tuh punya kecenderungan untuk milih hal-hal yang terasa lebih gampang, hal-hal yang bikin seneng dibanding tugas yang mungkin kerasa berat ya, atau bikin kita tuh enggak nyaman. Makanya bukannya mulai kerja, mungkin malah buka TikTok. Bukannya beresin kamar, malah rebahan. Dan tahu-tahu, aduh, udah hampir jam 8 malam aja nih teman Pro 2. Padahal seringkali yang bikin berat itu bukan pekerjaannya, tapi memulai langkah pertama. Jadi kalau misalkan hari ini sebenarnya ada sesuatu yang harus kamu coba, ada sesuatu yang harus kamu kerjakan, dikit-dikit boleh gak? Kamu kerjain dikit dulu, gak perlu langsung selesai, tapi yang penting kamu tuh mulai dulu teman Pro 2.

Teman Pro 2, udah hampir jam 8 malam kebersamaan bareng sama Intan. Udah mau selesai. Thank you untuk kamu yang udah dengerin dari sore tadi, yang sambil perjalanan pulang entah dari mana, atau kamu yang tadi lagi nongkrong, beres-beres rumah, sampai yang mungkin lagi rebahan aja sih sambil dengerin Pro 2. Semoga malam minggu ini jadi malam yang menyenangkan buat kamu. Dan apapun yang kamu lakukan malam ini, jangan lupa kasih waktu juga buat diri sendiri, biar bisa istirahat dan juga recharge. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Pro DJ yang bakal nemenin malam minggu kamu dan bakal bahas sesuatu yang Gen Z banget ya. When ya, kalau lihat orang percintaannya kayak menyenangkan sekali, when ya. Kalau lihat orang dapat sesuatu yang seru banget, when ya. Nah, apa tuh? When ya. Apakah itu bentuk pengen juga kah? Atau seperti apa, nanti bisa kamu dengerin di Pro DJ live juga di TikTok @pro2bengkulu. Intan pamit. Thank you untuk kebersamaannya. Bye-bye. Selamat bermalam minggu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105,1 Pro 2 FM, pukul teman terbaik kamu, teman Pro 2. Barusan ada lagu Tulus lewat Hati-hati di Jalan. Jadi abis ini nanti kalian bakal ditemenin sama teman-teman dari Himicom ya, di Pro DJ. Nanti kalian bakal ngobrol-ngobrol bareng dua orang di sini ya. Temanya malam ini mahasiswa Gen Z dan tren when ya gitulah. Nanti kalian bakal ngobrol bareng siapa? Fatia sama Oci ya. Jadi abis ini kalian bakal lanjut sama mereka. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

0: 105,1 FM Pro 2 Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2 yang sedang mendengarkan, lagi di rumah mungkin rebahan, atau yang sedang malam mingguan di jalan mungkin ya.
1: Iya, bareng pacarnya mungkin ya.
0: Mungkin bareng pacar, bareng ayang, atau bareng HTS-annya.
1: Just friend-nya mungkin ya
0: Kak Oci ya. Nah, halo teman Pro 2 yang sedang mendengarkan pada malam hari ini. Kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang hal yang bakalan relate banget sama kehidupan mahasiswa atau kehidupan Gen Z-Gen Z saat ini ya Kak Oci.
1: Kita ini yang relate banget tentang Gen Z banget.
0: Bener banget, kira-kira apa ya Kak Oci? Tapi sebelum itu kita harus kenalan dulu karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Karena kita mau disayang dan dicinta
1: banget sama
0: teman
1: Pro 2.
0: Kita bakalan kenalan terlebih dahulu. Halo teman Pro 2 Bengkulu, kenalin aku Fathia Nursa Atika, biasa disapa Fathia.
1: Aku Oci Destiani, teman Pro 2 bisa panggil aku Oci.
0: Nah, kita ada sapaan berdua, singkatan berdua nih teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 bisa panggil kami Psikopat. Sini ngobrol kek Oci dan Fathia.
1: Tapi psikopat itu bukan berarti kami psikopat ya teman Pro 2.
0: Benar. Bukan berarti kita psikopat, tapi kita bakalan ngobrol-ngobrol asik nih sama teman Pro 2 yang sedang mendengarkan. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas kembali lagi ke topik yang awal ya Kak Oci ya. Kita bakalan ngebahas tren yang lagi marak banget di media sosial, terutama tren para Gen Z.
1: Betul banget. Jadi aku, apalagi ini malam apa ya Kak?
0: Malam minggu. Kebetulan banget malam minggu Kak Oci.
1: Aduh, jadi aku kadang tuh mikir kalau malam minggu itu identik sama
0: apa tuh?
1: Perasaan gitu.
0: Perasaan. Yeah. Sama kalau misalnya jomblo, udah deh mendem aja di rumah.
1: Jadi kadang kita mikir tuh when ya.
0: Nah, itu dia yang bakalan kita bahas pada malam hari ini. Kita bakalan ngebahas tema yang akrab dan relate banget sama Gen Z, yaitu mahasiswa Gen Z dan tren
1: when ya.
0: Teman Pro 2 di rumah atau yang lagi mendengarkan melalui live TikTok atau juga dari radio, pernah gak sih ngerasa ketika kita lihat teman-teman kita yang ada kisah-kisah romansa di kampus ya Kak Oci?
1: Benar
0: ya?
1: Banget.
0: Contohnya gimana tuh Kak Oci?
1: Kayak misal pulang ke kampus dijemput my crush atau my pacar.
0: My crush. Terus ada lagi nih Kak Oci, when ya kerja kelompok tapi ngedate gitu.
1: Jadi itu agak lebih fokus ke perasaan atau ke kerja kelompoknya itu Kak Fathia?
0: Aduh, itu kayaknya kerja kelompoknya nggak jadi Kak Oci. Dia malah ke yang lain kayaknya Kak Oci. Aduh. Nah teman-teman, sebenarnya tren Wenya ini menarik. Kenapa? Karena sebenarnya bukan cuma soal ingin ngerasain yang namanya hubungan asmara aja, tapi mau ada dinamika-dinamika di kehidupan kampus yang biasanya ada teman-teman yang kuliah pulang ikut organisasi. Ya benar, kupu-kupu atau ikut organisasi seperti itu ya Kak Oci. Kalau Kak Oci ikut organisasi enggak di kampus?
1: Oh, aku lumayan ikut organisasi itu Himikom.
0: Apa itu Himikom?
1: Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi.
0: Wah, berarti Kak Oci ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi semester berapa tuh Kak Oci?
1: Untuk sekarang itu baru semester 5 Kak Fathia. Untuk Kak Fathia sendiri?
0: Sama dong.
1: Oh, sama.
0: Aku mahasiswa ilmu komunikasi sama semester 5 juga. Nah, teman-teman ada yang kuliah pulang, ada yang capek ikut organisasi, makanya beberapa mahasiswa yang kadang nge-post di sosial medianya tentang kehidupan romansanya kadang bikin kita jadi pengen ngerasain juga ya Kak Oci ya.
1: Mulai kata tren tuh yang when ya itu terus ada di pikiran kita, muncul terus di pikiran kita.
0: Bener Kak Oci. Nah tapi memang Kak Oci, masa kuliah itu bukan cuma lingkungan sosial yang cukup unik, tapi kita bisa ketemu sama hampir setiap macam orang Kak Oci. Kayak satu kelas, satu organisasi, terus satu kepanitiaan. Bahkan kita juga bisa sering ketemu cuman karena kebetulan jadwalnya, jadwal kelasnya sama.
1: Iya gitu. Jadi kayak yes, bisa gitu ya.
0: Iya, bisa ketemu si crush
1: atau just friend.
0: Dan biasanya Kak Oci, dari interaksi yang awalnya itu cuman sepapasan, misalnya ketemu di parkiran terus kita bilang halo gitu, iya, cuman sebatas sapa, senyum atau sapa gitu ya. Dan bisa jadi muncul rasa nyaman, kagum, biasanya karena dia yang si crush kita ini aktif gitu di kelas atau ganteng gitu ya,
1: menarik. Kayak primadona banget,
0: primadona
1: gitu ya,
0: kampus. Jadinya menimbulkan rasa suka-sukaan gitu di kampus ya Kak Oci ya.
1: Bener banget.
0: Kalau Kak Oci ada crush-nya di kampus?
1: Aduh. Aku jadi bingung.
0: Aduh, jadi bingung ya. Teman-teman yang sedang menonton di live TikTok atau yang sedang mendengarkan melalui radio Pro2 Bengkulu, ada enggak rasa atau perasaan when ya gitu ya di kehidupan kampusnya masing-masing? Boleh dibantu komen-komen untuk berpartisipasi di live kita. Boleh mungkin ada yang mau sharing-sharing ceritanya waktu ingin merasakan hubungan-hubungan asmara di kampus, atau mungkin ada crush-nya di kampus gitu ya Kak Oci ya.
1: Iya benar banget. Jadi kami juga bisa melihat, oh ternyata kakak ini pernah merasakan when ya.
0: Gitu. Kak Oci ada mungkin mau sharing-sharing cerita pengalaman UNYAH-nya di kampus gitu?
1: Mungkin untuk di kampus itu bukan hanya perasaan ya Kak. Mungkin aku tuh kadang melihat teman-teman aku yang mendapatkan prestasi-prestasi gitu, jadi membuat aku tuh when ya aku bisa kayak teman-teman aku yang banyak prestasi, pinter, dan apalagi public speaking bagus. Itu membuat aku tuh kayak kadang when ya aku bisa gitu, bisa berani gitu.
0: Oh wow, jadi bagi Kak Oci tentunya when ya bukan cuma kehidupan romansa di kampus
1: ya, bener
0: aja
1: banget
0: ya Kak Oci ya, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menyamaratakan langkah kita yang mungkin kita kadang ngerasa tertinggal sama teman kita yang udah kelihatannya udah jauh banget. Ya. Kadang kita lihat teman kita udah wisuda duluan gitu ya, udah ada yang ngejob sana sini ya, gitu ya Kak.
1: Prestasinya udah di mana-mana. Kayak jam terbangnya tuh udah tinggi banget gitu.
0: Benar banget Kak Oci. Nah, kadang itu juga termasuk ke dalam when yah ya, gitu tadi ya Kak Oci ya. Nah, saran aku nih buat Kak Oci, mungkin kadang ngerasa insecure atau ngerasain when yah bisa seperti teman yang Kak Oci bilang tadi, mungkin kita nggak bisa menyamaratakan langkah kita sama orang lain karena tentu aja startnya udah beda ya Kak Oci ya. Oke, di sini kita dapat komen nih dari Kak Chocolate Cake, dari teman di komen di TikTok, mau request lagu dong, silakan Kak Chocolate Cake.
1: Boleh banget.
0: Oke, silakan. Atau kita mau setel lagu tertentu yang berhubungan sama when ya?
1: Ya mungkin mau teman Pro2 mau banget dengar lagu ini di malam minggu ini.
0: Bener banget, Beautiful by Bazzi. Oke, bisa kita cari terlebih dahulu Beautiful by Bazzi. Wow, ini kayaknya selera musik dari Kak Chocolate Cake ini agak tinggi ya, agak kebarat-baratan seperti itu. Itu kalau boleh tahu mungkin lagunya tentang apa itu ya? Apakah dia berhubungan sama when yah topik kita pada hari ini atau bagaimana? Kalau Kak Oci ada favorit musiknya?
1: Kalau aku kadang lagu-lagu itu tergantung sih, nggak ada favoritnya. Mungkin dengar lagu satu itu relate banget sama aku suka.
0: Oh wow.
1: Jadi tergantung mood dan suasana aku.
0: Oh wow.
1: Kalau Kak Fathia sendiri?
0: Kalau aku juga sama Kak Oci, aku dengerin berbagai macam genre musik. Oke. Ini dia untuk khusus Kak Chocolate Cake, lagu dari Bazzi, Beautiful.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Luar biasa sekali kita mendengarkan lagu yang ala-ala kebarat-baratan. Iya. Kayaknya lagunya romantis gitu ya Kak Oci ya.
3: Benar banget.
2: Itu ini kita dapat komen dari Kak Chocolate Cake yang tadi udah request lagu Beautiful by Betsy. Itu lagunya untuk seseorang dari ilmu komunikasi 24.
3: Angkatan 24. Oh my god.
2: Ternyata buat crush-nya ya Kak Oci. Ya, kira-kira siapa itu? Crush dari Kak Chocolate Cake yang spesial banget di requestin lagu Beautiful by Betsy.
3: Spesial banget ya.
2: Spesial banget ya Kak Oci ya.
3: Tapi sebenarnya kenapa sih Kak si tren Wenya ini kayak bisa merasakan relate banget bagi mahasiswa apalagi teruntuknya para Gen Z.
2: Kalau menurut aku ya Kak Oci ya, kenapa sebenarnya tren Wenya ini begitu relate banget bagi para mahasiswa khususnya Gen Z, karena salah satunya Gen Z itu memang sangat dekat sama yang namanya media sosial. Nah, mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, X, Threads dan lain sebagainya itu sekarang mulai dikuasai nih sama Gen Z. Jadi beberapa tren yang muncul di media sosial itu ternyata juga diciptainya sama Gen Z. Jadi kita itu nggak cuma melihat gimana cara orang lain, kehidupan orang lain, tapi juga kita melihat bagaimana orang lain itu menampilkan hubungan mereka yang kadang itu juga diunggah di media sosial, Kak Oci. Kemudian kita muncul tuh perasaan, kapan ya aku punya pengalaman seperti itu. Dan akhirnya lahirlah sebuah tren itu. Sebuah tren apa Kak Oci?
3: Wenya, betul banget Pak Kapatia. Kita melihat pasangan yang mungkin belajar bersama, pergi kampus bersama, terus saling memberikan kejutan, itu membuat kita, aduh, Wenya bisa merasakan itu.
2: Bener banget Kak Oci. Nah, kalau Kak Oci berarti nggak ada ya pengalaman-pengalaman Wenya gitu di kampus, atau kalau tadi kan Kak Oci membahas tentang bagaimana Kak Oci ngerasa sedikit insecure ketika melihat teman-teman Kak Oci sudah selangkah lebih maju dari segi prestasinya seperti itu.
3: Mungkin ada sih tentang perasaan yang pernah aku rasain, apalagi ini udah semester 5 dan gak mungkin dong aku gak pernah merasakan Wenya itu.
2: Bener banget. Nah sobat Pro2 yang lagi mendengarkan di rumah, yang lagi mendengarkan di radio, atau juga yang lagi mendengarkan di live TikTok, itu ada gak cerita yang berkaitan sama Wenya di kehidupan kampus? Boleh yang cerita asmaranya, atau juga seperti Kak Oci tadi tentang prestasi dan kehidupan kampus lainnya ya Kak Oci ya. Tapi sobat Pro2, tentunya ada satu hal yang menarik yang sebenarnya bisa kita pikirkan sama-sama. Apakah tren Wenya ini cuma sekedar hiburan Kak Oci?
3: Atau justru secara gak sadar itu media sosial yang membuat kita punya gambaran tertentu tentang seperti apa dan keinginan percintaan mahasiswa yang seharusnya Kak Patia.
2: Nah kadang dengan kita melihat di media sosial itu mereka-mereka yang mengunggah kehidupan romansanya, kadang menimbulkan perasaan dan pemikiran kita bahwasannya kok kuliah mereka seseru itu ya, kok kuliah aku cuman kupu-kupu atau berputar hanya di capek di organisasi, tapi kok mereka bisa menyeimbangkan di organisasi tapi juga bisa diseimbangkan juga di kehidupan romansanya. Ada yang nemenin gitu ya, kalau misalnya lagi rapat organisasi ada yang nemenin, ada yang jemput. Kak Oci ada enggak?
3: Aduh.
2: Enggak ada ya.
3: Jangan gitu dong Kak Patia. Untuk Kak Patia sendiri emang ada?
2: Ada dong. Ada dong. Dan ada yang misalnya habis kelas gitu ya Kak Ochi ya, misalnya habis kelas siang terus ada yang ngajak jalan, misalnya jalan-jalan nonton gitu Kak Ochi, atau mungkin cuman jalan-jalan makan siang. Kalau Kak Ochi ada?
3: Aduh, aku lebih ke teman.
2: Jadi best gak friend. Ada ya Kak Ochi?
3: Gak ada.
2: Gak ada. Aduh, bagi teman Pro 2 yang lagi nonton mungkin naksir sama
3: aduh,
2: Kak Ochi.
3: Boleh.
2: Boleh banget Nah, ada juga tuh yang misalnya nemenin kita waktu misalnya lagi skripsian.
3: Bener
2: lagi
3: banget.
2: Iya, lagi
3: itu di masa yang berat banget untuk semester akhir. Jadi butuh banget semangat dan energi untuk menjalani kehidupan itu Kak Fathia.
2: Bener
3: ya.
2: Banget, jadi rasanya butuh support systemnya Kak Ochi ya untuk menjalani kehidupan kampus yang rasanya berat.
3: Yang kadang gedebuk banget, yang kadang ya Allah tapi tetap dijalanin.
2: Bener banget Kak Ochi, dan kadang yang gak punya kampus crush atau yang gak punya ayang di kampusnya, gak sedang PDKT atau belum punya pasangan juga bukan berarti masa kuliahnya kurang menarik.
3: Bener
2: ya Kak Ochi
3: banget.
2: Ya. Karena gimana Kak Ochi?
3: Karena terkadang kita di kuliah itu gak tentang percintaan aja, ada teman, ada organisasi dan pengalaman atau cita-cita yang gak ada habisnya Kak Fathia.
2: Bener banget Kak Ochi. Nah biasanya kadang kita itu cuma terfokus sama hal-hal yang gak kita punya, seperti misalnya gak punya ayang. Taunya banyak tuh hal-hal seru yang bisa kita jalani sama-sama. Misalnya di organisasi kita bisa prokeran bareng bestie gitu ya, atau misalnya yang punya circle atau yang punya bestie di kelas bisa trip bareng. Bener. Ya Kak Ochi ya.
3: Okay. Jadi gak tergantung tentang perasaan aja.
2: Bener banget. Nah ini kita ada dari komen-komen dari Kak Fir. Fir bintang-bintang. Malam kakak, malam Kak Fir. Boleh request lagu Sumpah Mati by Selena Grass. Oh wow, ini lagunya buat siapa Kak Fir? Boleh dong kita cari dulu ya Kak Fir, untuk Sumpah Mati by Selena Grass. Kalau boleh tahu Kak Fir, ini lagunya buat siapa?
3: Ya boleh dikomen untuk Kak Fir, mungkin untuk orang spesial kah? Atau untuk apa?

0: Oke, okay, luar biasa sekali. Mungkin itu lagu yang Kak Fir pengen untuk crush-nya kali ya, Kak Oci ya.
1: Bener banget.
0: Tapi di sini kita bakalan dengerin lagu dari Chris Patih yang kayaknya
1: tak lekang oleh waktu.
0: Iya, sedih banget gitu ya. Ini dia Chris Patih, tak lekang oleh waktu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.

0: Baik, itu tadi lagu dari Krispati Tak Lekang Oleh Waktu.
1: Dan juga ada Kim Faith Nabila Takia, Bayangan Cinta Yang Lalu. Jadi kita berdua di sini, selain kita ngebahas tentang mahasiswa Gen Z dan juga tren Wen, ya, kita juga menggalau bersama teman Pro 2 yang lagi mendengarkan.
0: Benar
1: ya, Kak
0: Cia. Tren Wen ya ini ini menarik banget, atau lagi sering digunakan Gen Z untuk menunjukkan keinginan atau harapan terhadap sesuatu, terutama untuk momen atau hubungan dengan kehidupan romansa. Atau Kak Fathia pernah ada pengalaman?
1: Aduh, kalau ditanya gitu. Dan sebelumnya Kak Oci, sebelum aku cerita tentang pengalaman Wen ya di kehidupan kampus yang mungkin bakalan relate juga sama teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di rumah. Tentunya kalau kita kaitkan, kita korelasikan bersama dengan mahasiswa, ternyata banyak banget hal yang bisa kita bicarakan tentang tren Wen ya ini. Karena di masa kuliahan itu kita bukan cuma kuliah di kelas, kemudian juga belajar, ngejar IPK, terus juga ketemu orang baru, tapi juga kita di sini membangun relasi.
0: Benar
1: dan
0: banget.
1: Juga berorganisasi, dan juga kadang kita ketemu si Wen Yah kita ini, si kisah asmara kita ini ternyata bisa di kehidupan kampus juga, Kak Oci.
0: Benar banget.
1: Nah, di sini aku bakalan cerita tentang pengalaman salah satu teman aku yang mungkin relate sama teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di rumah, di jalan, atau mungkin di mana-mana, yang di radio atau juga di live TikTok. Jadi, ada teman aku ini, dia itu salah satu mahasiswa di sebuah kampus yang cukup ternama gitu ya, Kak Oci ya. Dan juga dia ini adalah sosok yang tingkat percaya dirinya itu sangat tinggi.
0: Tinggi banget.
1: Tinggi banget. Kalau Kak Oci gimana percaya dirinya?
0: Aduh.
1: Levelnya itu gimana?
0: Tengah-tengah deh.
1: Tengah-tengah. Nah, kalau teman aku ini Kak Oci udah di atas banget.
0: Udah tinggi level, banget.
1: Iya, udah tinggi banget level PD-nya. Dan ternyata dia ini udah jomblo, udah jadi kaum Wen Yah selama 2 tahun.
0: Lama juga lah ya.
1: Lama juga Kak Oci. Nah, ternyata di kampus dia menemukan salah satu kampus crush-nya. Jadi dia naksir nih sama salah satu cowok di kampus yang katanya itu ganteng banget.
0: Ganteng banget.
1: Ganteng banget. Nah, kalau Kak Oci pernah enggak naksir sama yang di kampus atau yang di kelas atau mungkin beda fakultas, Kak Oci?
0: Pastinya pernah dong.
1: Oh, pernah. Nah, kita balik lagi sama cerita sih teman aku ini ya, Kak Oci ya. Nah, ternyata dia ini benar-benar ada kampus crush. Awalnya itu dia cuma iseng-iseng katanya. Ternyata kelanjutan. Jadinya dia naksir sama si cowok itu sampai sekarang. Dan ternyata kalau misalnya kita cewek-cewek naksir sama cowok itu biasanya diem-diem ya Kak Oci ya.
0: Iya. Diem-diem. Karena mau menjaga image.
1: Mau jaga image. Kalau Kak Oci terang-terangan atau diem-diem aja?
0: Aku enggak terlalu cegil.
1: Oh, enggak terlalu ya. Cegil. Bahasa sekarang cegil,
0: benar-benar
1: ya.
0: Cegil.
1: Nah, karena teman aku ini tingkat PD-nya itu udah di atas rata-rata, akhirnya dia memutuskan untuk jadi cegil si cowok ini. Jadi dia kejar, dia pepet terus sampai dapat, Kak Oci.
0: Ini tingkat kecegilannya udah berapa itu ya, Kak?
1: Aduh, udah di atas rata-rata deh pokoknya, Kak Oci. Nah, ternyata si cowoknya ini yang awalnya risih mungkin ya kali sama si cewek ini, yang awalnya risih, ngejauh dan katanya enggak mau dia ada kisah romansa di kampus, ternyata luluh juga.
0: Luluh
1: Kak
0: juga.
1: Oci.
0: Jadi si cegil ini udah menurunkan kulkas, dinginnya kulkas 2 pintu itu.
1: Mencairkan kulkas.
0: Oh, mencairkan,
1: kali.
0: mencairkan
1: kulkas. Benar banget Kak Oci. Dan ternyata ketika aku sadar-sadari, aku lihat ternyata enggak apa-apa loh ketika kita mencintai seseorang itu kita secara terang-terangan menunjukkan cinta kita tersebut. Seperti katanya dari No Stress, tunjukkan cintamu, itu Kak Oci ada salah satu lagunya. Gitu, tunjukkan cintamu. Untuk semua yang ada gitu deh liriknya. Yang itu jujur relate banget sama kisah cinta dari temanku ini Kak Oci. Dan sekarang mereka hidup bahagia seperti dongeng-dongeng gitu.
0: Tapi ini tuh untuk bagi cegil yang tingkat PD-nya itu udah rata-rata, di atas rata-rata. Bagi yang masih di tengah atau bawah itu, mungkin saran aku jangan dicoba.
1: Benar banget, kadang kita lihat itu Kak Oci, tren-tren yang di TikTok, day one jadi cegil atau day one mendekati crush gitu ya Kak Oci. Nah, kita hidup di zaman ketika kehidupan seseorang bisa kita lihat hanya dengan membuka media sosial Kak Oci.
0: Ya, jadi kita tuh bisa melihat pasangan ketika kuliah bareng, mengerjakan tugas bareng, kemudian ada pergi ke acara kampus bareng, sampai kadang tuh apalagi tren kini tuh membuat konten baru.

0: Kalau Kak Oci pernah gitu?
1: Pernah dong pastinya.
0: Pernah, pernah lewat di FYP TikToknya?
1: Sering.
0: Sering banget ya Kak Oci ya. Nah, hal-hal seperti itu kemudian muncul dalam tren when ya Kak Oci. Kadang kita lihat ada tren-tren yang dance bareng gitu ya dengan lagu-lagu TikTok dan
1: tren-tren TikTok,
0: tren-tren
1: ya.
0: TikTok gitu. Jadi itu yang bikin memicu penyakit-penyakit when ya. Kita bisa melihat sesuatu yang romantis, merasa relate, lalu kita membayangkan Kak Oci.
1: Kapan ya Kak aku punya pengalaman seperti itu?
0: Iya, benar banget. Dan disinilah menariknya Gen Z. Media sosial bukan cuma tempat untuk berbagi pengalaman, tapi juga bisa menjadi tempat kita untuk membentuk gambaran tentang seperti apa hubungan ideal yang kita inginkan. Kadang ada tuh yang namanya standar TikTok katanya.
1: Iya, benar banget.
0: Aduh.
1: Tapi pertanyaan Kak, apakah gambaran itu tuh sebenarnya benar-benar berasal dari keinginan kita atau hanya kita tuh FOMO melihat apa yang kita lihat?
0: Aduh Kak Oci, jadi kadang ada juga selain tren when ya, ada juga dipengaruhi sama tren FOMO ya Kak Oci ya. Aduh, nah karena mungkin teman-teman kerasa ada perasaan ingin dicintai, kita bakalan setel lagu yang kali ini mungkin bakalan relate sama perasaan teman-teman kaum-kaum when ya. Ini dari Lewis Capaldi, someone, kita bakalan dengerin dari Lewis Capaldi, Someone You Loved. Boleh ditanya-tanya Kak Oci gimana?
1: Mungkin teman-teman Pro 2 ingin menyampaikan atau mengeluh atau ngasih saran bagi para wenya biar enggak wenya lagi.
0: Bagi para wenya biar enggak wenya lagi.
1: Iya.
0: Aduh.
1: Enggak, maksudnya tuh para yang udah menjadi mantannya wenya.
0: Aduh. Jadi ini mungkin bakal lagu yang bakalan relate sama teman-teman pasukan wenya yang lagi mendengarkan di rumah. Kita ada Lewis Capaldi, Someone You Loved.

0: Aduh, sedih banget ya Kak Oci ya.
1: Benar banget.
0: Lagu tentang wenyah-wenyahan ini, aduh pokoknya.
1: Tentang perasaan.
0: Tentang perasaan ini. Nah dari sini kita, kalau tadi kita bahas wenyah dan juga tren FOMO atau fear of missing out. Dan ternyata kita bisa melihat satu hal lagi dari tren wenyah ini, yaitu kita bisa mengaitkan sama tren fear of missing out atau FOMO, yang kalau misalnya lihat tren yang lagi marak di media sosial, kita mau ikutan gitu. Benar ya Kak Oci ya.
1: Ketika melihat teman-teman kita yang sudah punya pasangan, sedang PDKT atau punya kisah romance di kampus, yang buat kita tuh mungkin mulai merasa
0: kapan ya giliran aku gitu ya.
1: Kapan ya aku punya
0: gitu. Dan akhirnya wenyah yang awalnya cuma tren bisa berubah jadi sebuah pertanyaan pribadi gitu ya Kak Ocia. Benar, kapan bisa punya seseorang yang bisa support, jadi support system di kampus gitu ya Kak Oci. Dan padahal sebenarnya nggak ada timeline atau lini masa yang wajib kita ikuti teman-teman, yang wajib kita garis bawahi sebagai mahasiswa. Misalnya ada yang ketemu pasangannya di semester 1 dari maba, mungkin dari zaman PKKMB ya Kak Oci ya. Ada yang ketemunya waktu di semester akhir, yang menemenin waktu lagi marak-maraknya skripsi yang bikin pusing kepala ya Kak Oci. Kira-kira Kak Oci kapan nih bakalan ketemu sama si pangeran berkuda putihnya?
1: Aduh, kalau ditanya gitu aku pengennya secepat mungkin.
0: Secepat mungkin. Aduh.
1: Kepatnya nah, udah menemukannya?
0: Sudah menemukannya.
1: Sudah
0: Kak
1: menemukannya.
0: Iya, dari semester 1 Kak Oci. Iya, dan ternyata di semester 5 deketnya gitu. Jadi sekarang aku bukan lagi bagian dari kaum-kaum wenyah. Karena aku di sini mau dengerin lagu yang bakalan relate banget Kak Oci sama anak-anak muda. Biasanya kalau Kak Oci nonton enggak film Dilan?
1: Oh, yang Jangan Rindu.
0: Rindu itu berat. Biar aku aja. Nah, itu kan ada scene Milia dan Dilan jalan-jalan hujan-hujanan ya. Nah, kali ini kita bakalan dengerin Utopia Hujan. Jadi bakalan relate banget sama tren wenyah kali ini.

0: biasa sekali Kak Oci, karena hujan pernah menahanmu di sini untukku. Oh, kebetulan aku pernah ngerasain itu.
1: Hujan bareng.
0: Hujan-hujanan bareng Kak Oci.
1: Oke, pada akhirnya tren Wenya ini mungkin terlihat sederhana, kalimat sederhana yang mungkin kita temuin di media sosial ya Kak.
0: Benar banget, tapi di balik itu semua Kak Oci, bahwasannya ada sesuatu yang sangat manusiawi, yaitu bagi teman-teman mahasiswa atau teman-teman Gen Z yang mungkin lagi di masa peralihan dari remaja ke dewasa, keinginan untuk dicintai, ditemani, dan memiliki seseorang untuk berbagi perjalanan yang mungkin berat di kehidupan kampus, Kak Oci.
1: Nah, namun untuk teman pro 2, kita tuh jangan sampai apa yang kita lihat di media sosial itu membuat kita merasa tertinggal.
0: Bener banget, karena sejatinya masa kuliah itu bukan perlombaan yang harus kejar-kejaran bareng tentang siapa yang paling cepat dia dapat atau tentang siapa yang paling cepat dia keren gitu Kak Oci ya.
1: Bener, karena masing-masing orang tuh punya waktu dan waktunya sendiri.
0: Benar banget, punya timelinenya sendiri ya, ya Kak Oci. Jadi kalau hari ini kita masih bertanya when ya, mungkin jawabannya memang belum sekarang, karena setiap orang itu memiliki timeline atau lini masanya masing-masing. Jadi nggak bisa kita berlomba-lomba secepat-cepetan sama orang lain, karena kita memiliki garis start yang berbeda-beda.
1: Ya, proses kita tuh berbeda-beda.
0: Dan itu nggak apa-apa ya Kak Oci ya.
1: Benar, sambil menunggu dan nikmati dulu kehidupan kampus kalian dengan benar.
0: Dengan benar, dengan baik, dengan lurus ya Kak Oci. Karena siapa tahu justru di tengah-tengah perjalanan itu kita sama-sama menemukan cerita yang gak pernah kita rencanakan. Karena out of expectation, mungkin bisa ketemunya di perpustakaan atau ketemunya waktu wisuda gitu ya Kak Oci.
1: Karena siapa tahu justru di tengah-tengah perjalanan itu kalian menemukan cerita yang gak pernah kalian rencanakan atau gak pernah kalian bayangkan.
0: Bener banget Kak Oci, jadi gak apa-apa banget kalau misalnya garis startnya itu beda sama orang lain, karena itu bukanlah sebuah kekalahan ya Kak Oci ya. Nah, lagu kali ini sebagai lagu penutup kita yang mungkin bakalan relate banget bagi para mahasiswa Gen Z, tentang gak apa-apa loh misalnya kita gak ngerasain tren-tren Wenyah itu. Kenapa? Karena mungkin kita mau fokus sama diri kita sendiri. Nah, lagu ini lagu yang benar-benar relate banget, yang dari Tulus. Ini lagu terbarunya Tulus, dan ini lagu yang lagi tren banget juga di TikTok, di Instagram, dan di berbagai macam media sosial lainnya. Ini dia. Ah, tapi sebelum itu kita mau pamitan dulu ya Kak Oci ya. Kita bakalan pamitan sama teman Pro 2 karena kita sudah di akhir siaran kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan perilaku yang kurang berkenan kepada teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan dan juga menonton dari live TikTok. Aku Fatia.
1: Aku Oci.
0: Kami Psikopat pamit undur diri. Ini dia Tulus, Stay Jauh.

Ekonomi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Koma 1 Progo FM Bengkulu, teman terbaik kamu.

Startlio Koko Satu Pro 2 FM Bengkulu, teman terbaik kamu. Hey, selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bareng Dika. Setelah tadi kalian ditemenin sama adik-adik dari Himikom ya, dari Himikom Universitas Bengkulu. Jadi mereka saran di Pro DJ ngebahas tadi topiknya yang menarik juga gitu ya, Wen ya gitu. Enggak ya, anak-anak Gen Z itu sekarang kayak mereka jadi adu-aduan nasib gitu. Kapan ya aku bisa merasakan seperti itu ya. Anyway teman Pro 2, selamat malam semuanya dan masih di 105,1 FM. Jadi untuk malam hari ini jam sharing kita, jam request juga. Kalian bisa cerita-cerita, bisa ngobrol juga di sini. Kalian bisa join di WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan di live chat TikTok kita yang sedang live sekarang di @pro2 Bengkulu ya. Malam semuanya yang lagi mampir dan lewat di TikToknya Pro 2 Bengkulu ya. Oke, kita masih panjang nih topik-topik kita. Dan buat teman-teman sekali lagi yang pengen dengerin 105,1 FM lewat aplikasi juga bisa, aplikasi radio digital. Kemudian kalian juga bisa dengarkan kami di YouTube channel RNNet Bengkulu. Wey, kali ini kita punya kenangan terindah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Salam sehat.
1: Salam sehat tuh teman Pro 2 lewat radio ya. Jadi emang radio tuh jadi salah satu media yang untuk sebagian orang tuh masih sangat relate gitu buat nyari hiburan, buat nyari informasi gitu ya kan. Dan kayak RRI juga tanpa terasa sudah menyentuh 81 tahun. Di tanggal 11 September besok kita berulang tahun juga. Dan lagi banyak juga kegiatan di RRI Bengkulu khususnya, terutama lewat sebuah program namanya RRI Face yang udah dibuka dari tanggal 3 kemarin dan masih berlangsung sampai dengan besok ya, puncaknya tuh besok ya. 11 September nanti akan jadi puncak untuk perayaan Septemberan kita di RRI, jadi namanya Hari Radio. Kemudian juga hari ini, malam ini tuh masih sibuk tuh di belakang, kayaknya lagi turnamen tenis meja. Kayaknya masih riwah banget tadi, masih heboh banget suaranya ya. Nah buat kalian yang sedang menikmati melewati malam minggunya, gimana malam minggu kalian? Mungkin lagi pada sendiri gitu, atau lagi gak punya pasangan gitu ya, lagi meratapi kesendirian di kamar, kayak aduh orang pada keluar, saya di kamar, gak apa-apa. Biar ingatan kamu gak lumpuh, gimana kalau kita dengerin lagu dari Geisha?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau oncengnya sih udah nggak perlu diragukan lagi ya. Once Michael ya, teman Pro 2 lewat simponi yang indah dan memang seindah lagunya. Suara Once mah nggak kalah indah. Kita masih di Jaga Malam, masih di sharing time nih teman Pro 2 sampai jam 23.30 ya. 22.30 gitu ya. Jadi buat yang masih pengen sharing, mau cerita, ataupun kalian mau ikutan request, kalian bisa gabung di WhatsApp 0811 7322330, atau kalian juga bisa ikutan lewat live TikTok kita di @pro2 Bengkulu ya. Kita baca dulu live chat yang udah masuk di live TikTok kita ya. Ada Ridwan, ada siapa lagi tuh, ada Yandi Geljuk, ada Ondik, dia mau dengerin Ari Lasso. Terus tadi ada siapa nih, Melody Infolocker di RRI bang. Sebenarnya kalau kalian ngomongin tentang lowongan pekerjaan di RRI, ya sama aja kayak kalian lagi nungguin tes CPNS sih. Karena itu tuh ada formasi di Kementerian Komdigi. Kalau kita tuh sekarang di situ, ya RRI sama TVRI itu formasinya ASN-nya P3K sama PNS-nya itu ada di Kementerian Komunikasi dan Digital gitu. Jadi kalau nanti ada pembukaan, ya bisa di sana tuh, bisa apply, ikut tes gitu. Ada pilihannya buat TVRI, RRI gitu-gitulah. Oke. Jadi ya enggak kayak swasta gitu, buka-buka roker gitu. Gitu sih. Ada Rianto 212 di Bengkulu Tengah. Tadi ada juga ini seru nih, ada yang mau kirim salam buat keluarga katanya. Ya, tadi ada yang cukup jauh mungkin sama anak keluarga gitu ya. Ada Bang Febrizon tadi, dia bilang salam untuk anak-anakku yang ada di kosan hijau Hibrida 13 katanya. Ada siapa tuh, Dara sama Sabita Hadi ya, dari ayahnya di Payakumbuh. Jauh banget tuh ayah ngerantau tuh nyari rezeki ya. Oke deh, buat semuanya, ngomongin tentang malam minggu. Malam minggu sih biasanya identik dengan malam yang panjang itu kalau lagu ya. Malam minggu, malam yang panjang. Dia kan gak tahu apakah anak-anak sekarang, Gen Z sekarang, pada relate dengan apa ya, dengan malam minggu, malam yang panjang ini. Apakah kalian relate ya teman-teman? Semoga aja kalian relate ya. Karena lagu itu sangat-sangat fenomenal ya pada masanya gitu. Jadi malam minggu itu dianggap malam yang panjang. Kalau dikasih ngabisin malam minggu ya udah siaran gitu. Dan biasa kalaupun gak siaran ya paling di rumah aja sama keluarga. Atau ya jalan sih biasanya, makan atau apa gitu ya. Kalau kalian biasanya ngabisin malam minggu buat apa nih? Main game kah gitu ya? Atau kalian ya ngedate gitu-gitulah. Banyak ya, banyak hal yang bisa dilakukan di malam minggu. Oke deh, kita play dulu. Ada Ari Lasso cinta terakhir. Tadi ada Ondik yang mau dengerin lagu Ari Lasso, Cinta Terakhir.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.

Oke deh, itu dia ada Killing Me Inside ya, lewat biarlah si Onat tuh. Onat masih kurus banget itu, dia inget banget itu lagu. Onat udah kayak orang sakit di situ. Coba sekarang Onat udah keren sih sebenarnya. Malam semuanya ya. Dika mau baca-baca dulu nih, ada teman-teman kita di TikTok nih, ada Ella22, dia mau dengerin lagunya Gaby dari Tinggal Kenangan. Ada Panji Pratama, dia lagi ada di Kalimantan. Jauh bener ini, katanya 3 bulan lagi pulang ke Bungkulu. Alhamdulillah punya kesempatan pulang ya. Ada Frizal, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Mau request lagu Armada, pagi pulang pagi. Kita temanya malam mingguan ya. Ini kalau kalian malam mingguan gimana nih? Malam mingguan biasanya kalian ritualnya ngapain aja gitu? Apakah ada yang cuma jadi orang ya udahlah di rumah aja udah paling enak, hemat gitu ya kan? Kalau dikasih malam minggu gini ya di rumah lah, paling sama keluarga, sama anak istri gitu, nonton, paling kita nonton film gitu, nunggu anak-anak tidur gitu gitulah. Kalau libur ya gitulah. Kalau kalian gimana tuh? Apa yang kalian lakukan di malam minggu gitu? Apakah ada sebuah keharusan kayak buat nongkrong keluar gitu ya? Tapi mungkin kalau ya kalau umur-umur masih single dan nggak ada tanggungan sih, Dika pasti nongkrong juga sih. Tapi bener ya, nongkrong itu untuk sebagian orang tuh jadi sebuah kesenangan gitu ya. Kayak menghabiskan waktu lama, ngobrol gitu-gitu. Dika juga demen sih kayak gitu tuh. Tapi semenjak kayak punya keluarga, jadi akhirnya tuh malah agak malas juga keluar gitu. Ya mending di rumah dah. Jadi mager-mager gitu. Jadi keluar pagi paling olahraga gitu-gitulah, ya kan? Tadi ada yang mau dengerin Roni Parulian Februari, udah deh kita kasih dulu. Abis itu kita punya Armada, pergi pagi pulang pagi, terus ada Gaby Tinggal Kenangan yang bakal kita puterin setelah ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Pro 2 105,1 memutarkan lagu-lagu terbaik untuk kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

Soal Pro 2 Alter Bridge Brewery Life ya. Kenapa jadi tergentek gitu nih kan ngomongnya. Nah teman Pro 2, kita di jam 20.26 menit waktu Indonesia Barat untuk jam request kita akan berakhir juga. Jadi abis ini bakal lanjut ya teman Pro 2. Kita bakal punya lagu-lagu enak sampai jam 20 apa waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk semuanya, untuk teman-teman yang masih join di 105.1 FM, dan kita punya Lobo Salah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

Kalau Bro Dua mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita bakal masuk ke program Jazz Music ya. Untuk kesempatan di malam hari ini, anyway thank you untuk semuanya, untuk teman-teman yang udah mendengarkan siaran ini di 105.1 Pro 2 FM. Selina Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.

Tomorrow 23:52 menit waktu Indonesia Barat. Lagu penutup kita di malam hari ini ada Dan Ben Aku Bukan Musuhmu. Dan dengan berakhirnya lagu ini nanti, maka berakhir juga tugas kita untuk nemenin kalian semua di kesempatan malam hari ini. Mewakili teman-teman dan kerabat kerja yang bertugas hari ini, kami pamit undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Moro 2 dimanapun kalian berada, dengan ini selesailah sudah tugas-tugas kami menyelenggarakan siaran untuk hari ini di Sabtu 5 September 2026, dan kita akan jumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 105,1 MHz. Sekali di udara, tetap di udara, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kamu berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu Program A2 di udara melalui FM 105,1 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Minggu 6 September 2026. Dari Jalan S. Parman nomor 31 Bengkulu, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

self-reward itu adalah tindakan memberi penghargaan kepada diri sendiri setelah berhasil melakukan sesuatu, baik itu menyelesaikan tugas, mencapai target, atau melewati proses yang sulit. Sederhananya, self-reward itu cara kamu mengapresiasi diri sendiri atas usaha yang sudah kamu lakukan. Contoh sederhananya, setelah belajar keras, kamu bisa nonton film favoritmu. Setelah menyelesaikan tugas, kamu pun bisa makan makanan kesukaanmu. Setelah mencapai target, kamu pun bisa membeli sesuatu yang kamu inginkan. Tahukah kamu manfaat dari self-reward ini? Bisa meningkatkan motivasi, menghargai usaha diri sendiri, menjaga kesehatan mental itu penting, membantu konsistensi, dan bisa meningkatkan rasa bahagia. Jadi, self-reward ini penting supaya kamu tidak terlalu keras pada diri sendiri, tapi tetap termotivasi untuk berkembang.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Kejuaraan tenis meja dalam rangka RRI Fest 2026 resmi dimulai hari Sabtu 5 September kemarin. Dan yang bikin seru, pesertanya tembus lebih dari 400 orang. Gak cuma dari Bengkulu, atlet juga datang dari Sumatera Selatan, Jambi, bahkan Pulau Jawa. Turnamen ini bukan sekedar cari juara, tapi juga menjadi kesempatan atlet Bengkulu untuk menambah pengalaman dan jam terbang, sekaligus mencari bibit-bibit muda potensial. Beralih ke informasi lain, Pemkab Bengkulu Tengah menyiapkan lahan untuk pembangunan TPST atau tempat pengolahan sampah terpadu modern di Desa Batu Raja, Kecamatan Pondok Kubang. Saat ini sudah tersedia sekitar 1,8 hektar lahan dan rencananya akan ditambah 1,2 hektar lewat APBD Perubahan 2026. Totalnya ditargetkan sekitar 3 hektar. Akses menuju lokasi juga mulai disiapkan, termasuk jalan sepanjang sekitar 500 meter untuk mempermudah kendaraan pengangkut sampah. TPST ini ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan konsep pengolahan sampah yang lebih profesional dan ramah lingkungan. Informasi ini dari rri.co.id. Aku Intan, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: 105,1 Pro Blue FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baju bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
0: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
2: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas. Buang, bertanggung jawab.

105,1 Pro 2 RRI Bengkulu, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat pagi teman Pro 2. Gimana nih, udah mulai beraktivitas dari tadi kah? Atau sampai sekarang tuh masih kayak nego-nego sama diri sendiri? Bentar lagi kayaknya baru bangun diri rebahan kali ya. Tapi apapun kondisinya, yang jelas hari ini hari Minggu. Semoga aja gak cuma jadi hari buat rebahan doang. Karena hari ini punya banyak kemungkinan seru kan yang bisa kamu isi. Kamu mau olahraga pagi, mau jalan-jalan cari sarapan, mau quality time bareng sama keluarga, beres-beres kamar sambil dengerin lagu-lagu enak di Pro 2, atau hari ini mau me time aja sambil ngopi-ngopi santai. Apapun agenda kamu hari ini, semoga hari Minggu kamu menyenangkan teman Pro 2. Intan temenin di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, sampai jam 10 pagi.

0: kucing kamu lucu banget, Nes. Namanya siapa?
1: Kenalin, ini namanya Lilo.
0: Oh, Lilo. Kamu abis jalan-jalan ya sama Lilo?
1: Baru pulang dari dokter hewan, habis vaksin rabies.
0: Vaksin rabies? Emang perlu ya buat kucing rumahan?
1: Perlu dong. Walaupun kucing di rumah aja, tapi tetap bisa kena rabies. Apalagi kalau pernah keluar rumah atau kontak sama hewan lain.
0: Aku kira tuh ya, rabies tuh cuma bahaya buat anjing doang.
1: Enggak, kucing juga bisa kena. Dan rabies itu mematikan. Yang seremnya lagi, bisa nular ke manusia lewat gigitan ataupun cakaran loh.
0: Jadi vaksin itu buat jaga kucing sekaligus kita juga ya ternyata.
1: Betul, vaksin rabies bikin kucing lebih aman dan kita juga lebih tenang.
0: Fix, besok kucingku aku vaksin juga ah.
1: Nah, itu baru pecinta kucing sejati.

baru beli motor atau baru beli mobil, itu pastilah ada keinginan buat langsung pakai nggak sih keliling kota. Tapi kalau misalnya belum lengkap nih sama plat kendaraannya, sama dokumen-dokumennya, nggak bisa asal jalan aja loh. Karena menurut ketentuan lalu lintas, kendaraan yang digunakan di jalan itu wajib dilengkapi sama STNK dan TNKB. Jadi ya harus lengkap dulu, jangan sampai karena statusnya itu masih baru malah bikin kita jadi lupa aturan ya teman Pro 2.

0: I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Teman Pro 2, pernah gak sih ngerasa sarapan di hari Minggu tuh kayaknya tuh lebih enak ya? Padahal menunya ya biasa aja, kayak nasi goreng, beli bubur ayam, atau roti sama kopi, tapi vibes-nya tuh beda. Ternyata emang bukan cuma soal makanannya, tapi suasananya. Hari Minggu itu kan biasanya lebih santai ya, punya waktu makan yang lebih gak buru-buru, gak ngejar-ngejar. Aduh, harus apel pagi nih, aduh harus kuliah, harus kerja, harus sekolah gitu kan. Jadi lebih bisa menikmati makanan, bisa sambil ngobrol juga sambil sarapan. Belum lagi emang otak kita tuh udah mengaitkan minggu dengan waktu santai, jadi sekedar sarapan pun terasa lebih spesial.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Istirahat dulu, haus banget.
1: Nah, nih minum dulu, disulang dari tumblerku.
0: Wah, makasih ya. Kamu selalu bawa tumbler.
1: Ya dong, tinggal isi dari rumah, praktis, hemat, nggak perlu beli air botolan terus.
0: Aku tiap olahraga beli minuman kemasan terus.
1: Coba hitung deh. Satu botol kalau setiap olahraga, lama-lama jadi banyak sampah plastiknya.
0: Iya juga ya. Ya udah, mulai besok aku bawa tumbler deh.
1: Nah, itu baru keren. Sehat buat badan, baik juga buat lingkungan.
2: Yuk biasakan bawa tumbler kemanapun beraktivitas. Langkah kecil hari ini bantu kurangi sampah plastik untuk bumi yang lebih bersih.

Pro2 pernah cek data bansos terus ngerasa kok desil aku gak sesuai sama kondisi ya? Itu ternyata masih bisa diajukan untuk diperbarui loh teman Pro2. Desil ini merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menjadi bagian dari pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Kalau rasa-rasanya tuh gak sesuai, kamu bisa mengajukan pembaruan lewat aplikasi cek bansos Kemensos melalui menu usul atau sanggah. Jadi selain online, pembaruan ini juga bisa disampaikan melalui pemerintah daerah, termasuk kantor desa atau kelurahan sesuai domisili. Tapi ya, pengajuan bukan berarti kayak kita bisa nentuin sendiri ya, bakal masuk di desil berapa, karena bakal tetap diverifikasi, terus dihitung berdasarkan kondisi sama variabel yang berlaku. Jadi dicek-cek aja, kalau kamu ngerasa gak sesuai, langsung aja dicoba untuk update lewat jalur resmi sama kondisi yang sebenarnya ya.

0: 105,1 Progo FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Progo
2: FM. Halo, halo. Pernah gak sih kamu tuh nulis huruf I terus tiba-tiba kepikiran? Titik kecil di atas huruf I ini namanya apa ya? Banyak yang ngira itu cuma titik biasa, tapi ternyata dia punya nama resmi loh. Titik kecil dan imut itu disebut title, bukan kayak judul ya. Unik banget kan? Padahal selama ini kita mungkin pakai setiap hari tapi jarang kepikiran buat nyari tahu. Yang lebih lucu, huruf J itu juga punya title. Jadi bisa dibilang si I dan si J ini kayak punya aksesoris khusus biar gampang dikenalin. Tanpa title, mereka mungkin bakal dikira goresan kecil yang nyasar di atas kertas. Jadi kalau kamu lagi nulis atau ngechat, ingat ya, ada satu bagian kecil yang kelihatannya sepele tapi tetap punya nama penting, title. Ayo, siapa nih yang dinamanya ada huruf I-nya?